0: Zaki apa ni?
1: Ya, cikgu.
0: Cuba lah kau fokus sikit dalam kelas ni.
1: Sorry,
0: Cikgu
1: sorry,
0: tengok,
1: sorry, sorry, sorry.
0: kau ni asyik berangan je. Kau ingat, kau nak hidup senang, kau nak popular, kau nak awet lawa, boleh dapat. Kalau tak ada ilmu, itulah budak zaman sekarang ni. Macam-macam.

0: Eh, dia jalan slow-slow je kan. Slow-mo dari Zaki Yamani, anak Dato' Jamal Abdillah. Okey. Baik, saya nak kongsikan di mana perlawanan awal pagi tadi. Ini dia tentang World Cup 2026. Yang mana perlawanan pembukaan kumpulan A, Mexico bertemu Afrika Selatan. Mexico menang 2-0. Itu dia. Jadi Mexico memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A di Estadio Azteca awal pagi tadi, dan sekaligus menamatkan body perlawanan pembukaan selama 3 edisi berturut-turut. Di hadapan kira-kira 80,000 penyokong yang memenuhi stadium ikonik itu, tuan rumah tampil lebih tersusun dan agresif untuk menguasai sebahagian besar permainan. Okey, Julian Quinones ataupun Julian, dia boleh panggil macam tu kan. Menceriakan penyokong Mexico apabila meledak gol pertama Piala Dunia 2026 pada minit ke-9 untuk memberikan kelebihan awal kepada pasukan tuan rumah. Afrika Selatan cuba bangkit lepas tu, namun berdepan kesukaran menembusi benteng Mexico yang tampil lebih berdisiplin selain beberapa kali mencipta peluang berbahaya menerusi serangan balas pantas. Dan drama tercetus seawal babak kedua apabila pertahanan Bafana Shepelo Yaya Sitoli, tu dia nama Yaya pun ada, dilayangkan kad merah terus pada minit ke-49 selepas menjatuhkan Brian Gutierrez yang berada dalam posisi terbaik untuk menjaringkan gol. Dan insiden itu menyaksikannya menjadi pemain pertama dibuang padang pada Piala Dunia 2026. Okey, kekurangan seorang pemain nyata menjejaskan rentak Afrika Selatan dan keadaan menjadi lebih buruk apabila kapten mereka Themba Zwane turut diperintahkan keluar padang pada minit ke-83 selepas semakan VAR mendapati beliau menarik Roberto Alvarado di luar kotak penalti ketika pemain Mexico itu sedang meluru ke arah gawang. Dan Mexico mengambil kesempatan ke atas kelebihan dua pemain itu apabila Raul Jimenez memastikan kemenangan tuan rumah menerusi jaringan kedua sekaligus meranapkan harapan Afrika Selatan untuk meraih sekurang-kurangnya satu mata. Bagaimanapun, aksi panas di Azteca belum berakhir apabila Mexico turut kehilangan seorang pemain selepas pertahanan Cesar Montes dilayangkan kad merah pada separuh masa tambahan separuh masa kedua, menjadikan perlawanan pembukaan itu dicemari 3 layangan kad merah. Dan keputusan 2-0 itu menyaksikan Mexico memulakan kempen di laman sendiri dengan penuh bergaya, manakala Afrika Selatan perlu segera bangkit daripada kekalahan dan masalah disiplin jika mahu terus menghidupkan peluang dalam saingan kumpulan A. Dan keputusan 2-0 itu menyaksikan Mexico memulakan kempen di laman sendiri dengan penuh bergaya. Dan sementara itu di zon penyokong rasmi di dataran Zocalo, ribuan peminat terus menyanyi dan menari walaupun hujan mula turun. Kawasan yang sebelum ini dikelilingi penghadang keselamatan susulan protes kumpulan guru itu dipenuhi sehingga kapasiti maksimum 50,000 orang bagi menyaksikan aksi pembukaan menerusi skrin gergasi. Okey, saksikan nanti pukul 10 pagi di TV OK dan Sukan Plus untuk perlawanan kedua kumpulan A, pertembungan Korea Selatan, Annyeonghaseyo, bertemu Republik Czech. Okey.
1: Langkawi, Sana, Sini.

Yeah, dah, let's go. Okay. Baik, saya nak kongsikan untuk Langkawi sana sini ya, yang mana program Derma Darah Setitis Darah Sejuta Harapan. Okay, pada hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari di alamatnya Soka Gakkai Malaysia, Cawangan Kedah Langkawi, nombor 6 A Lorong Jentayu 1A, Taman Jentayu, Jalan Penarak. Okay, yang mana kenapa perlu derma darah? Setiap satu beg darah mampu menyelamatkan sehingga 3 nyawa. Dan program ini terbuka kepada orang awam. Jom jadi hero tanpa uniform. Okey, kehadiran anda amat bermakna buat pesakit yang memerlukan. Okey. Dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. 8.30 minit pagi, kita ada antara tajuk utama berita. Okey, yang disiarkan di Berita Harian Online. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Lepas ini lagu Rescue. Anda pernah dengar tak lagu ni? Rescue, terlerai kasih. Okay, terlerai kasih, tercipta rindu. Okay, layan terus Langkawi FM.

Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna 1001 cerita. Malaysia.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Ooh-la-la.
1: Ceria pagi. Okey, lagu yang telah disiarkan sebentar tadi, Merayu Anganku, Apit Tiara dan juga Nana, Siti Nodiana. Dan sebelum itu, Telerai Kasih Tercipta Rindu, Rescue, yang mana lagu yang telah dicipta oleh Abang Nan Dengkil kita, ha, dan juga Nur Zaman. Ha, Abang Nan Dengkil ni rajin masuk dekat TT Live, Langkawi FM. Okey, anda yang berada di luar sana, sekarang saya dah bersiaran langsung di TT Live juga, Langkawi FM. Anda boleh join, okey, yang mana nak minta lagu, request lagu, nyatakan tajuk lagu dan juga penyanyi. Okey, kalau ada ucapan, boleh juga, okey, type saja, nanti saya akan sampaikan ucapan anda. Tak kisahlah ucapan hari jadi ke, hari lahir, ataupun apa juga ucapan yang baik-baiklah. Sebab ucapan ni pun doa kita, kan? Okey. Jadi boleh type dekat TikTok Langkawi FM. Okey, boleh join kami, boleh ikuti juga di media sosial Langkawi FM. Kita ada semualah. Rumah biru, rumah merah belakang. Okey, dan tajuk utama berita. Okey, mesyuarat khas SPR hari ini tentukan tarikh penting PRN Johor Negeri 9. Okey, Putrajaya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengadakan mesyuarat khas hari ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor dan juga Negeri 9 di Menara SPR. Dan seterusnya, pelbagai kejutan diramal berlaku pada PRN Johor Bahang Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 terus hangat dan tarikh penting yang dinantikan akan terjawab hari ini. Okey, seterusnya kita ada untuk tajuk, okey, yang mana KUSKOP teliti 8 resolusi gerakan koperasi bagi pertimbangan belanjawan 2027. Petaling Jaya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan meneliti 8 resolusi yang dikemukakan gerakan koperasi negara sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan MOF untuk pertimbangan dalam belanjawan 2027. Okey, dan kita ada kerajaan jamin perkasakan SPRM Bantras rasuah tanpa kompromi. Kuala Lumpur, kerajaan akan terus memperkasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebagai institusi yang berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi, tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita ada seterusnya untuk tajuk yang mana isu program farmasi Universiti Alexandria KKM nilai kelayakan pelajar berdasarkan peruntukan Akta 371. Okey, dan ceritanya Kuala Lumpur, Kementerian Kesihatan KKM akan memberi perhatian sewajarnya terhadap pelajar yang terkesan susulan isu pengiktirafan program farmasi di Universiti Alexandria Mesir. Okey, dan kita ada JKR nilai kewajaran bina jambatan baharu di kampung orang asli Lubuk Gaharu. Ipoh ya, Jabatan Kerja Raya akan melakukan penilaian terhadap keadaan jambatan kayu di kampung orang asli Lubuk Gaharu Tapah sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat berhubung perkara itu. Okey, tambahan untuk tajuk utama berita yang mana disiarkan kemarin ya, pukul 8.20 minit malam. Kita ada teliti langkah tangani penjajahan ekonomi oleh warga asing dan juga dua anggota Malbat cedera serangan udara di Lubnan. Okey, itu dia antara tajuk utama berita. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Kita ada Am Charlie selepas ni. Okey. Yang mana dengan lagu yang dinyanyikan semula, lagu asalnya miliklah penyanyi Hana Dalisha. Ini dia, esok masih ada Japanese version.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Itu dia yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Dan juga kalau anda yang duduk dekat luar Langkawi tak dapat dengar ya kami menerusi frekuensi, dengarkan di RTM.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Ceria Pagi, Activate. Expert.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Aduh Man, awaklah aku ni dah seminggu asyik duduk sakit sangat. Rasa macam berpusing pun ada, nak muntah pun ada.
1: Weh Budin, hang jangan buat main sakit kepala ni. Dah lama kau? Penglihatan hang macam mana?
0: Kadang-kadang tu kabur juga Man.
1: Jangan ambil mudah Budin oi. Sakit kepala yang melampau, kerap mual, tiba-tiba rasa lemah badan tu antara tanda awal tumor otak. Hang tahu tak?
0: Biar betul yang ni. Takkanlah sampai macam tu kot.
1: Ni aku nak abangkan hang. Mencegah tu lebih baik Budin. Baik hang pergi klinik cepat-cepat. Tumor otak ni kalau kita kesan awal, peluang nak sembuh tu tinggi. Jangan tunggu dah melarat nanti baru hang nak menyesal.
0: Betul juga kata hang. Jomlah habis makan ni teman aku pergi klinik.
2: Hargai nyawa anda. Kenali tanda-tanda awal tumor otak. Kesedaran awal mampu menyelamatkan nyawa. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Langkawi FM.

0: saya Faiz Salim. Dengarkan Langkawi FM 104.8 Ya Untukmu.
1: Ini kisah tentang Mahsuri, sumpahan legenda di pulau ini. Kerana mu, Langkawi maju hingga kini.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 9.18 pagi, jam yang ke-4 sudah. Untuk cerita pagi edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jangan lupa hari ini kepada kaum lelaki wajib anda untuk solat Jumaat. Okey. Baik, dan cerita pasal bola sepak lagi. Mestilah sekarang ni kan kita tengah demam ni. Demam apa? Demam World Cup 2026 Piala Dunia. Okey, yang mana saya nak kongsikan, saat lagi pukul 10 pagi, kumpulan A Korea Selatan akan melawan Republic Czech. Okey, saya nak siar juga lagu-lagu dari Korea. Itu dia. Dan esok ya, yang mana 13 Jun 2026 hari Sabtu, kumpulan B pula. Okey, pukul 3 pagi, Canada akan melawan Bosnia Herzegovina. Dan kumpulan D pula, Amerika Syarikat akan melawan Paraguay pukul 9 pagi esok. Okey. Pada hari Ahad, yang mana kumpulan D, Australia dan juga Turki, 14 hari bulan ni, hari Ahad pukul 12:30 malam. Okey. Dan kumpulan B, Qatar akan melawan Switzerland pada pukul 3 pagi. Dan kumpulan C, Brazil bertemu dengan Maghribi pukul 6 pagi. Kumpulan C juga, Haiti akan bertemu dengan Scotland 9 pagi. Okay. Itu antara jadual untuk perlawanan, okay, mengikut waktu Malaysia. Okay. Dan yang mana nak ceritalah kumpulan tuan rumah kan. Okay. Kumpulan A adalah Mexico. Mexico. Okay, Korea Selatan, Afrika Selatan dan juga Republic Czech. Dan kumpulan B, Canada, Switzerland, Qatar, Bosnia Herzegovina. Dan juga kumpulan D, Amerika Syarikat, Paraguay, Australia dan Turki. Itu dia. Okay. Sekejap lagi saya kongsikan lagi. Banyak cerita ni untuk Piala Dunia 2026 yang mana dah mula demam pukul 3 pagi semalam. Oh, tu dia. Kita layan dulu lagu untuk World Cup juga. World Cup. Tapi ini lagu Dreamers, lagu World Cup yang lama. Okay.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, 9.31 minit pagi waktu sekarang. Okey, dan juga cerita pasal Piala Dunia tak habis lagi. Takkan habis lagi sampailah habis betul-betul. Ya. Tarikh dia lama lagi kan. Okey, bulan depan tu. Jadi cerita pasal Piala Dunia ni yang mana Poro. Ha, Pedro Poro. Lepas beban 100 kilo tumpu Piala Dunia. Wow. Macam mana? Ha, depa atlet, depa pandai kan. Depa tahulah pemain bola sepak, depa jaga badan. Ha. Okey, cerita pasal Pedro Poro menyifatkan kejayaan Tottenham Hotspur mengelak daripada tersingkir dari Liga Perdana Inggeris EPL seperti menanggalkan beban 100 kilogram ketika dia kini bersiap untuk Piala Dunia pertama bersama Spanyol. Okey, dan Spurs hampir tersingkir buat kali pertama sejak 1978 apabila persaingan untuk mengelak penyingkiran ditentukan hingga hari terakhir musim. Kehadiran Roberto Di Zerbi sebagai pengurus ketiga kelab itu musim ini membantu Spurs kekal di EPL dalam 7 perlawanan terakhir. Dia kata lah, kami secara fizikal dan mental jauh lebih baik sekarang apabila beban 100 kilo itu sudah tiada lagi. Kata Poro pada sidang media di kamp latihan Spanyol di Chattanooga. Okay? Dan katanya lagi, kami mengharungi pengakhiran musim yang sukar tetapi semuanya berakhir dengan baik dan itu paling penting. Roberto datang dan memastikan kami kekal di Liga Perdana. Dan Tottenham turut menamatkan musim 2024-2025 di tangga ke-17, namun pencapaian itu sedikit terubat dengan kejayaan memenangi Liga Eropah sekaligus menamatkan kemarau trofi selama 17 tahun. Okey, walaupun berdepan musim sukar, prestasi Poro menarik minat beberapa kelab termasuk Manchester City yang dilaporkan berminat untuk membawanya kembali ke Etihad. Pemain berusia 26 tahun itu pernah bersama City selama 3 tahun antara 2019 hingga 2022 tetapi menghabiskan tempoh itu secara pinjaman. Okey, dan kita akan saksikan nanti yang mana beliau akan beraksi ya di Piala Dunia. Okey, baik. Dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Selepas ini banyak lagi cerita-cerita pasal Piala Dunia. Dan juga ada lagi cerita lain. Ada lagi. Okay. Dan pastinya sekarang ni pun kita nak simak pasal bencana pun ada kan. El Nino. Okay, banyak lagi yang saya akan kongsikan maklumat-maklumat sahih untuk anda. Saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan. Mereka dah tunggu daripada tadi ni kan katanya. Okay, masih lagi tunggu dekat Titi Live. Terima kasih. Terus tap-tap screen 21K. Tu dia. Okay, Cik Saudah dia nak lagu Sandakan Pada Kenangan, Cik Sarah dan juga Jamal Abdillah. Dan lagu dari Tegar, Pantaskah Surga Untukku. Tok dah lain macam lagu tok dah. Okey, lain terus Langkawi FM.
1: Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk

0: Setiap lagu ada cerita, mengambil memori, menyentuh rasa. Zindagi tiap hari Ahad hanya di Langkawi FM.
1: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
2: Okey, berita semasa akan menyusul pukul 10 pagi. Kita nantikan siapa yang akan menyampaikan untuk anda. Sekarang ni 9.46 minit pagi. Okey, dan juga pastinya yang anda dengar tadi, antara promo-promo yang kita ada, yang mana program petang ini, Hampua Tanya Ustaz Jawab pukul 3 petang hingga pukul 4 petang. Nantikan bersama dengan siapa DJ petang nanti ya. Kita nak tengok, kita nak check balik, periksa balik dekat dalam file. Okey, petang nanti Haris akan bersama dengan anda 3 petang hingga 7 malam untuk ekspresi, dan 11 pagi hingga pukul 3 petang DJ Halina. Okey, Kak Lena kita akan bersama dengan anda. Jangan lupa pukul 12 tengah hari ada Slay Jams, lagu-lagu 90-an, lagu Inggeris, lagu Melayu campur semua. Dan juga hari ini yang mana petang nanti untuk ekspresi kenangan, anda boleh request lagu dekat DJ Haris. Okay, esok jangan lupa pukul 3 petang hingga 4 petang kongsi. Okay, hari Sabtu dan juga ekspresi kenangan macam biasalah pukul 5 hingga pukul 6 petang. Dan hari Ahad yang paling sibuk. Hari Ahad yang paling sibuk. Okey. Ahad ni anda akan bersama dengan DJ Ain untuk waktu pagi, noh, untuk ceria pagi. Jangan lupa Aperture ada pukul 3 sampai pukul 4 petang. Kemudian Zindagi 5.15 minit petang sampai pukul 6 petang. Okey. Baik, dan juga selepas ini berita semasa, seterusnya kita ada Sketsa Bawang. Yang diterbitkan oleh Kak Nurul kita. Okey, Sketsa Bawang ni kena ada, seronok. Kan? Dia orang kata apa, salah satu salah satu kapsul ataupun cerita yang sangat menarik lah kan. Yang mana apa boleh dijadikan pengajaran lah dari setiap lakonan-lakonan ataupun drama-drama. Drama Sketsa Bawang. Cerita dia. Drama pendek je lah kan. Okey. Dan haruslah dijadikan pengajaran. Okey. Baik. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya untukmu. Lepas ini. Dari Lokman Naufal ya. PU Lokman Naufal. Ini dia lagu Haruman Terindah.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.
1: Hai, bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
2: Hei, awak pula dah.
1: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
2: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
1: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
2: Ah, menarik tu. Hari apa, lepas tu pukul berapa?
1: Ani nak habar ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
2: Duh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
3: Tu, mai dah tu.
1: Ha, bukan depa aja. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
4: Baiklah kawan.
2: Sakan.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nani. Meset, meset. Makcik nak tanya hang ni.
1: Ha, makcik, ada apa tu? Ada gosip baru ke?
0: Ada apa benda trend hak cucuk-cucuk kuih tu? Duk viral lo ni no.
1: Ha, lo ni memang tengah viral makcik. Oi, cucuk dalam sebulan macam tu je boleh turun berat badan banyak pulak tu.
0: Ish, senangnya. Dulu makcik nak kuih kena jalan keliling taman tau tak? Jago makan iklim bagai.
1: Sebab tu ramai yang minat makcik. Nampak macam cepat, senang. Lagi-lagi dengar orang kata turun sampai 10 kilo. Ha, tunggu lagi, memang viral lah.
0: Dah tu, betul kau beli kuih cepat tu?
1: Ha, sungguh makcik, boleh kuih cepat. Tapi kenalah jumpa doktor dulu. Bukan semua orang sesuai nak guna.
0: Makcik tengok si ada orang jual dekat WhatsApp macam tak ada apa pun ni.
1: Oh, tu yang bahaya tu makcik. Bukan semua yang dijual tu selamat.
0: Aduh, makcik ingat kita bolehlah beli dekat mana-mana. Lepas tu kita balik cucuk sendiri
1: lah. Ish, dok lah makcik. Benda nak cucuk dalam badan ni kenalah jumpa doktor dulu. Tak takut ke nak bawa masuk ubat ikut suka dalam badan kita ni?
0: Betul juga ni apa hang kata. Benda nak cucuk masuk dalam badan kita, tak boleh main cucuk-cucuk saja, bahaya.
1: Ya makcik, ada orang tunjuk hasil je lepas cucuk. Kita tak tahu keadaan badan dia macam mana. Kalau main cucuk ikut dan je, tak jumpa doktor dulu. Ha.
0: Betul juga tu.
1: Kadang-kadang mereka tunjuk bila dah kurus, kesan sampingan takkan mereka nak cerita.
0: Ada kesan sampingan mestilah ada kan, lagu mana?
1: Oh, dengar kata ada orang jadi loyo, muntah, sakit kepala, tak selera nak makan.
0: Yelah, orang nak kurul memang tak selera Nani oi. Hai, bukan semua orang boleh cucuk lah kiranya.
1: Oh, sebab itulah Nani kata kat makcik, apa-apa kena jumpa doktor dulu. Tanya bagi sahih, sesuai ke dok kita ni nak cucuk?
0: Lo ni ramai duk pakai nak kurul cepat masalahnya. Dia pun tak pikir panjang dah.
1: Sebab benda duk viral makcik. Oi,
0: anak-anak menakam makcik pun sama naik juga. Duk muda lagi pakai kalut nak cucuk serupa orang sakit dah. Makcik boleh nak tanya hang pun sebab dengar depa duk sebut-sebut tu.
1: Dia ada masalah kesihatan ke makcik? Yang awalnya tu khusus untuk orang yang ada kecil manis diabetes tu.
0: Tak tahu nak kata macam tak ada pun. Cumanya dia kata nak nampak lawa macam influencer.
1: Tuhai, kebanyakan orang kita memanglah suka fikir macam tu. Nak tiru sangat influencer tu.
0: Maksud apa Nani?
1: Ramai orang kurus bukan sebab nak sihat, tapi nak ikut trend.
0: Oh, itulah. Kadang-kadang kan tengok dekat media sosial, rasa diri ni macam tak cukup cantik dah sebab orang ramai hak lagi lawa.
1: Padahal setiap orang tu bentuk badan lain-lain, cantik ni subjektif makcik.
0: Doa makcik takut budak-budak lo ni kan. Sebab apa? Depo ni mudah percaya dengan iklan.
1: Oh, ada yang terus beli produk ataupun cucuk tanpa pemeriksaan doktor. Depo sendiri jadi doktor.
0: Lepas tu, kalau jadi apa-apa, siapa nak tanggung?
1: Itulah makcik. Kesihatan ni bukan benda yang boleh buat main. Kita nak kurus sebab nak sihat, nak elak daripada penyakit.
0: Jadi, kalau nak turunkan berat badan, lagu mana hak betul?
1: Hak paling selamat, jaga pemakanan, aktif bersenam dan dapatkan nasihat pakar kalau nak makan ke, cucuk ubat ke apa-apa lah.
0: Lambatlah sikit kan.
1: Oh, lambat tu memanglah lambat. Tapi yang penting selamat.
0: Betul lah tu.
1: Tapi makcik, trend cucuk kurus ni bukannya tak bagus. Adalah kebaikan dia juga. Cuma tu lah, jumpa doktor dulu. Dengar nasihat doktor. Bukannya ikut dan yang mencucuk kediri.
0: Tu lah, bukannya tengok video 30 saat dalam TikTok tu terus buat keputusan nak beli.
1: Oh, sungguh makcik.
0: Kadang-kadang benda hak viral ni memang nampak mudah sangat lah kan.
1: Sebab orang tunjuk hasil je. Risiko memang mereka simpan lah. Siapa nak tunjuk?
0: Lepas ni makcik kena lebih hati-hati juga lah kan. Makcik takut apa? Takut makcik pun terikut.
1: Amboi makcik, mengalahkan orang muda. Ni makcik, kita kena cari maklumat yang betul dan dapatkan nasihat daripada doktor. Ha, banyak kali dah ulang ni. Barulah keputusan yang dibuat lebih selamat.
0: Nampaknya makcik nak kena pergi beri suok juga petani. Nak kurung macam hang lah juga.
1: Tu lagi baik makcik.

0: Ceria Pagi.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya untukmu di 104.8. Okey, waktu sekarang 10.23 minit pagi, jam yang terakhir untuk Ceria Pagi edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 12 Jun 2026. Sekarang ni tengah berlangsung ya, secara live di TV OK dan juga Skin Plus untuk perlawanan kedua kumpulan A, iaitu Korea Selatan bertemu Republic Czech. Tu dia nak sebut tu. Okey, jadi lepas ni kita nak dengar lagu Korea. Kita nak support lah kan, nak sokong pasukan kegemaran kita sendiri. Siapa yang kita minat pasukan yang mana yang anda minat lah kan, anda boleh sokong. Tapi jangan gaduh no. Kawan ni suka Korea, kawan ni suka Czech, itulah. Apa pun kita orang kata apa, perpaduan Malaysia kita, perpaduan macam mana pun, minat yang mana pun, masing-masing kita kena hormati minat masing-masing. Okey, baik, apa pun teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM 10.30. Tak lagi kita ada, nak tahu tak? Okey, dan juga 11 pagi sambung siar ke Trax FM untuk news. Juga Ceria Pagi akan mengakhiri ya pada pukul 11 pagi nanti. Lepas itu anda akan bersama dengan DJ Halina. Okey, dan petang nanti untuk ekspresi bersama dengan DJ Haris. Okey, saya nak siarkan lagu yang menjadi fenomena satu ketika dulu, lagu Korea, soundtrack untuk The Descendant of the Sun. Ini dia, This Love by The VJ. 안녕하세요. 사랑해요.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Ceria pagi. Activate. Ekspresi.
3: Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TVOK menyiarkan kandungan dalam bahasa Melayu, Inggeris serta bahasa etnik Sabah dan Sarawak seperti Iban, Kadazan, Dusun dan Bajau.
0: RTM 80.
3: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
4: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
3: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah

0: Kalau kamu beli makanan dekat luar tu, janganlah beli terlalu banyak sangat. Membazir sebab makanan tu tak habis nanti.
1: Baiklah ibu, saya yang menurut perintah.
0: Bukan apa, ibu tak maulah anak-anak ibu ni membazir sebab membazirkan amalan syaitan.
2: Betul tu ibu. Lagipun Allah Subhanahu Wa Taala tak sukakan orang yang membazir.
0: Ha, pandai anak ibu.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, waktu sekarang 10.39 minit pagi, dan juga saya nak kongsikan tentang Putri Bajra Kitty Yaba Narindira Depyavati. Okey, anak sulung Raja Thailand, Raja Maha Vajiralongkorn, meninggal dunia pada usia 47 tahun menurut kenyataan pihak istana semalam. Yang mana selepas mengalami pelbagai masalah kesihatan dan hampir 4 tahun koma. Okey, dan puteri itu dimasukkan ke hospital pada Disember 2022 selepas tiba-tiba tidak sedarkan diri akibat masalah jantung ketika melakukan lawatan ke wilayah Nakhon Ratchasima di timur laut Thailand. Dan beliau kemudian diterbangkan dengan helikopter ke Bangkok untuk mendapatkan rawatan lanjut. Menurut kenyataan istana, baginda mangkat pada petang semalam selepas

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Baik, 10.55 minit pagi, saya nak maklumkan di mana masuknya waktu solat Zuhur hari ini. 1.23 minit tengah hari, waktu solat Asar 4.49 minit petang, Maghrib 7.37 minit malam dan Isyak 8.53 minit malam. Okey, Langkawi FM bersiaran 6 pagi sampai pukul 7 malam sahaja. Lepas 7 malam akan disambung siar ke Nasional FM. Jadi kalau anda dengarkan azan yang awal tu, azan Maghrib, itu adalah di Kuala Lumpur. Okey. Baik, untuk Maghrib hari ini 7.37 minit malam di Pulau Langkawi. Okey, baik, saya nak mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Ampun dan maaf dipinta. Dan kita jumpa lagi insya-Allah hari Isnin bersama dengan abang kita lah, abang AA kita. Okey, dan ini dia yang terakhir dari saya untuk anda. Air jernih sajaknya landai, jalan raya titian batu, berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu. Assalamualaikum, senyum-senyum selalu.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: 1:37 is a gentle reminder for Muslim listeners in Langkawi. Zohar prayers commenced today at 1:23 p.m. Asr prayers will commence at 4:49, Maghrib at 7:37, and Isha tonight at 8:53 p.m.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM. It is activate on this hour all the way till 3 p.m.
3: Okay.
2: Here on Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Haris kembali menemani anda di hujung minggu melalui ekspresi sehingga jam 7 malam nanti, membawakan anda semua hiburan-hiburan yang terbaik dan sudah semestinya info-info yang menarik. Dan ada juga kita akan kongsikan info berkenaan dengan Piala Dunia. Memandangkan sekarang tengah demam Piala Dunia, tengah demam World Cup, jadi saya akan kongsikan untuk anda. Dan terima kasih sebentar tadi DJ Halina telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate. Baik, seperti biasa setiap hari Jumaat, kita akan bawakan untuk anda semua rancangan Hamputanya Ustaz Jawab sebentar lagi bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi yang bakal menjawab segala kemuskilan-kemuskilan anda dan persoalan-persoalan anda. Jadi jikalau anda semua mempunyai sebarang persoalan yang ingin ditujukan, boleh tujukan di ruangan komen di TikTok Live Langkawi FM. Hari ini 12 Jun 2026 bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi kepada anda semua, terus kekal setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Sudah semestinya Haris akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti dengan pelbagai hiburan yang menarik. Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam program Hampa Tanya Ustaz Jawab bagi edisi hari ini 12 Jun 2026, 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan seperti biasa kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rafiqi yang bakal menjawab segala persoalan anda. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Hai, saya Ustaz. Oh.
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Hey, dua minggu tak ada apa
1: mana?
0: Lain macam ni.
1: Eh.
0: Dua minggu tak ada lain macam ni. Apa mana ni? Bulan madu ke apa Ustaz?
1: Jangan bulan madu kerak-kerak sangat.
0: Ustaz, eh, Ustaz tengok bola malam ah?
1: Tak, dan saya tak, saya bola ni saya tak pun nak minat sangat. Waktu lah nak bang.
0: Minat bola apa? Minat bola apa? Bola keranjang ke? Bola takraw ke?
1: Kita takraw.
0: Takraw. Alright Ustaz, sebelum kita memulakan dengan soalan-soalan kita pada petang ini, kita mulakan dululah dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi al-din wa afiatan fi al-jasadi wa ziyadatan fi al-ilmi wa barakatan fi al-rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alayna fi sakarat al-maut wal najata min al-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukh wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi anda semua yang mendengarkan pada ketika ini dan ingin bertanyakan soalan-soalan yang bermain di fikiran anda, boleh tujukan di ruangan komen di TikTok Live Langkawi FM. Ha, baik Ustaz, kita mula dululah dengan soalan pertama. Sementara kita tunggu orang-orang duk masuk dekat TikTok Live, boleh tanya soalan.
1: Baik,
0: kita mulakan dulu dengan soalan daripada penerbit sediakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu persoalan. Bolehkah pemberian mas kahwin dibuat awal seperti beberapa minggu sebelum akad nikah atau diisytiharkan semasa majlis pertunangan? Dan adakah akad nikah boleh berlaku tanpa sengaja, lebih-lebih lagi apabila penerimaan mas kahwin itu disahkan oleh bakal isteri dan walinya ketika majlis pertunangan tersebut? Panjang soalan dia.
1: Maksudnya bagi mas kahwin siap-siap?
0: Haa, bagi mas kahwin awal, macam deposit kereta. Macam deposit kereta dia bagi awal-awal.
1: Lepas tu akad dia macam mana?
0: Tak tahulah. Mungkin akad dia kata bagi lagi awal.
1: Bagi awal, lepas tu hari tu nikah dikira akad. Baik, tak apalah, sekejap lagi kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل المبين واجعلنا من المخلصين المخلصين. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah kayakanlah kami dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi, hiasilah kami dengan kelembutan. Wa akrimna bit taqwa, muliakanlah kami dengan taqwa. Wa jammilna bil afiyah, dan cantikkanlah kami dengan kesihatan yang baik. Alhamdulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dan bersiaran ke udara setelah hampir 2 minggu. Saya pun baru balik ya sebenarnya.
0: Dua minggu tak ada,
1: dan ini adalah kelas yang pertama.
0: Kelas
1: di masjid-masjid pun tak ada lagi. Saya tak ada start mana-mana masjid lagi. Hatta masjid daerah Langkawi pun saya tak mulakan lagi. And jadi inilah di konti kita lah. Yang pertama.
0: Pelik.
1: Selepas daripada raya haji.
0: Pelik ustaz, 2 minggu hilang. tengok tangan aku, kau ada inai.
1: Tak ada. Masih clean. Inai orang lelaki mana boleh pakai?
0: Manalah tahu.
1: Jangan. Hukum memakai inai adalah haram dan berdosa kecuali untuk berubat bagi lelaki. Tak kira lah kenduri kahwin tu dia boh 3 ke 5 ke 10 ke 1 jari ke, tak boleh. Inai ni hanya perhiasan bagi orang perempuan. Orang lelaki, ni buat sebut pasal inai, buat tak pasal-pasal.
0: Tapi tak apa kan, apa dia musim hari tu.
1: Musim
0: kenduri 2 minggu cuti tu.
1: Jadi nak pakai inai ni bagi lelaki boleh diletakkan pada janggut dan rambut.
0: Janggut boleh, rambut boleh
1: dan di tempat yang untuk kita nak buat rawatan menggunakan inai. Contohnya kaki kan, ada cagu kan. Apa orang panggil, orang Kedah panggil apa?
0: Apa dia kaki, apa dia sungkap?
1: Sungkap tu. Kan, yang kaki cagu tu lah senang kan. Yang tu boleh, di antara rawatannya adalah menggunakan inai. Adapun ketika mana kenduri kahwin ke, bertunang ke, apa ke, tak boleh kita nak pakai inai.
0: Jadi tak boleh pakai 3 jari lah.
1: Tak boleh 3 pun tak, bukan kata 3, 1 pun tak boleh.
0: Kira instead of jari, pakai dekat rambut. Tiga utah rambut.
1: Tarik tiga line kat rambut.
0: Tarik tiga line.
1: Dalam masalah nak warnakan rambut ni boleh. Hukumnya adalah sunat. Cuma tak boleh diwarnakan dengan warna putih dan juga warna hitam. Itu sahaja. Hitam ni kalau berlaku perang. Itu pun khilaf di kalangan para ulama, kerana berdasarkan hal kedudukan ketika mana Nabi SAW dalam peristiwa Fathul Mekah, Nabi mengarahkan salah seorang di antara sahabat Nabi itu suruh warnakan rambut yang putih itu kepada hitam. Kalau kita berlaku perang, contohnya takdirnya Allah na'uzubillahi min zalik, berlaku perang, kita nak bagi nampak muda kan, nipi semua rambut putih, jubah habis ubah putih, tentera musuh tengok geger pincin. Maka pada ketika itu disunatkan untuk kita mewarnakan rambut dengan warna hitam. Adapun dalam keadaan yang lain, hukumnya tak boleh. Hukumnya berdosa kita nak warnakan rambut dengan warna hitam. Tapi kalau nak warna dengan warna lain, silakan. Malah hukumnya sunat. Kan, warna kelabu ke, setengah orang dia panggil apa?
0: Ash grey.
1: Ash grey ke, ikut whatever. Apa-apa pun tak pun. Janganlah duk gelak depa rambut ayat karat lah apalah. Tak ada. Sebenarnya Islam membenarkan hal keadaan yang sedemikian. Cuma kita kena pastikan pewarna yang kita guna itu disahkan halal. Tengok ada cop halal, kita yakin yang kita boleh guna pewarna tadi dengan syarat pewarna tadi halal. Tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan pewarna rambut tu haram. Boleh, tak ada masalah nak warna rambut. Sebab tu kita tengok anak-anak muda sekarang ni ramai mewarnakan rambut. Tapi di sana kena mengajilah kan, isu bleaching rambut tu haram.
0: Isu apa dia, bleaching rambut tu?
1: Bleaching apa, orang kata nak bagi merlik ke apa,
0: ataupun
1: nak buang apa,
0: yang bagi putih dulu tu, lepas tu bawa colour tu.
1: Bleaching tu tak boleh.
0: Bleaching tak boleh?
1: Tak boleh. Bleaching hukumnya adalah haram.
0: Maksudnya daripada kalau contohnya asalnya hitam, lepas tu kita terus bawa
1: colour. Kita tak boleh nak buat macam kita cat rumah, nak bawa cat kapok dulu,
0: bawa primer dulu.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Di sisi Islam tak boleh yang terbenarkan. Lagi akan datang kita akan bahaskan. Kalau ada soalan berkaitan dengan warna rambut ni, kita bahaskan. Cumanya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan ni, kita ni dah berada di penghujung bagi tahun Islam. Kita dah hujung dah. Minggu depan kita akan masuk tahun baru Islam, bulan Muharram. Dan 17 hari bulan tu masuk bulan Muharram. Bila mana cerita pasal bulan Muharram ni, maka di antara perkara yang paling besar sekali yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah selain daripada menerima wahyu adalah peristiwa hijrah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya snaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجلود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Surah At-Taubah ayat yang ke-40. Apa kata Allah? Kalau kami tidak menolongnya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Allah Taala kata, kalau kami tak tolong kamu wahai Muhammad, dan kalau daripada kelompok orang musyrikin tak ambil tahu pasal Rasulullah, hatta depa nak bunuh Nabi, depa buat perancangan nak bunuh Nabi sampai Nabi keluar daripada kota Mekah. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak keluar ni atas arahan Allah. Ini bukan saja-saja Nabi nak keluar, dan peristiwa hijrah di antara peristiwa yang paling besar. Kenapa? Kerana dengan hijrahlah Islam tu sampai kepada kita. Dengan peristiwa hijrah lah tersebar Islam ke seluruh dunia. Sebelum kita menjawab persoalan, saya nak sebut sikit bab ni. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kalaulah orang-orang musyriki Mekah tak tolong kamu, tak ada orang lain nak bantu kamu dalam peristiwa ni, maka Allah Ta'ala kata, illa tansuruh faqad nasarahullah. Maka sesungguhnya Allah yang menolong kamu. Tak usah bimbang lah.
0: Ada orang puji ustaz ni.
1: Awak pula dah.
0: Assalamualaikum. Kukuih ustaz lah ni.
1: Awak pula dah. Wih, dua minggu.
0: Dua minggu tak ada. Ada orang puji. Yang komen tu pula perempuan.
1: Berat.
0: Ya,
1: Allah Ta'ala kata, aku pasti akan tolong kamu. Iaitu ketika mana orang-orang musyrikin Mekah mengeluarkan kamu dari negeri Mekah. Sedangkan dia salah seorang daripada dua sahabat ketika mereka berlindung di dalam gua. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ni kita tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menempuh pelbagai ujian dan cubaan ketika hendak berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Kadang-kadang timbul persoalan, pasal apa Nabi hijrah pergi Madinah? Tuan-tuan, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berhijrah, Nabi ini dia telah pun bermimpi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Musa, Nabi habaq dekat dia, ra'aitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ardi biha nakhlun. Nakhlun ni dengan makna apa? Banyak pokok kurma. Fa dhahaba wa hali ila annaha al-yamamah aw hajaru fa idha hiya madinatu Yathrib. Kata Nabi, aku ni mimpi bahawa sesungguhnya aku akan berhijrah daripada kota Mekah menuju ke satu tempat yang ada banyak pokok kurma padanya. Lalu kata Nabi, aku ingatkan tempat tu adalah Al-Yamamah ataupun Al-Hajar. Akan tetapi ia adalah Yasrib, yakni Madinatul Munawwarah. Maksudnya Nabi ni Allah Ta'ala bagi arahan untuk beliau berhijrah. Cumanya tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita bicara soal hijrah ni, ya, minggu depan baru menarik. Cuma pada hari ni saya nak timbulkan persoalan. Kenapa tahun baru Islam bermula dengan awal Muharram? Sedangkan Nabi tak hijrah dalam bulan Muharram. Satu, Nabi bukan keluar hijrah dalam bulan Muharram. Tetapi perkiraan tahun baru Islam ini bermula daripada bulan Muharram. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, Siapa yang letak penentuan kepada tahun baru Islam? Zaman Nabi tak ada lagi tahun baru Islam. Semua peristiwa yang berlaku ataupun tahun bulan tu ada. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syakban ni ada. Tetapi letak bahawa tahun baru Islam tu siapa dia yang mula letak? Dan insyaAllah semua persoalan-persoalan ni kita akan jawab dalam tempoh 4 minggu di dalam bulan hijrah. Muharram-Muharram ni bulan hijrah, dan kita dilanggawi sambutan awal tahun baru Islam ataupun sambutan awal tahun baru hijrah akan dilancarkan di Masjid Al-Hana oleh pejabat agama. Nanti mereka akan wawarkan lah berapa-berapa hari bulan. Saya dengar-dengar hari Rabu ni lah.
0: Hari Rabu ni
1: bulan tu. InsyaAllah tuan-tuan, sentiasa bersama kami di Langkawi FM untuk mengetahui hal-hal yang melibatkan umat Islam yang kita sambut sekarang ni. Kan, perkara-perkara yang kita senantiasa duk sambut awal tahun baru Islam, duk sambut dalam peristiwa hijrah, tapi kita tak tahu sejarahnya.
0: Kita tak tahu isi dia
1: tu.
0: Kita tahu sambut saja.
1: Nah, tahu sambut orang sembelih kambing dua ekor, balun kambing.
0: Balun tak kambing. Jauh. Isi tak tahu apa pun.
1: Isi tak tahu apa pun.
0: Yang penting kambing.
1: Yang penting kambing. Jadi kita kena ambil tahu sebab apa? Tahun baru Masihi kita sambut. Malam tahun baru masih dengan tembok bunga api, dengan bawa anak keluar tengok bunga api dengan ada hak pakai topi tiga sudu tu ada.
0: Topi tiga segi. Tiga sudu.
1: Hak pakai topi tiga segi pun ada, sambil-sambil duk tiup trompet dalam keadaan kita tak sedar bahawa kita telah pun meraihkan tiga agama pada malam tu.
0: Tiga agama.
1: Kita Islam. Tapi kita meraihkan tiga agama. Pertama sekali sebelum kita nak tempit apa dia malam tahun baru orang?
0: Apa dia? Tahun baru mah?
1: Orang sebut apa? Malam tahun baru Masihi.
0: Malam tahun baru Masihi.
1: Malam tahun baru ni lah, tahun baru Kristian ni. Mula-mula kita akan
0: apa dia Christmas?
1: Kita dengar bunyi loceng kan?
0: Uh-huh.
1: Mula-mula kita dengar bunyi loceng tepat pukul 12. Ting-ting. Tu ajaran apa? Ajaran bagi agama Kristian ataupun Yahudi. Mula-mula dengar loceng. Kita pun tempit. Tak pun sama-sama bilang.
0: Satu. Dua.
1: Nak sampai tu. Pukul 12 tu. Lepas tu kita tiup trompet. Tiup trompet ni adalah salah satu di antara ajaran agama Nasrani. Ataupun bunyi loceng tu agama Nasrani. Saya tertukar lah di antara dua tu. Bunyi loceng tu sama ada agama Nasrani, tiup trompet tu adalah daripada ajaran Kristian. Dua dah agama. Lepas tu kita bersonok dengan bunga api. Semua pakat tengok seronok bunga api, orang tembak bunga api. Dalam keadaan sedang ataupun tidak, kita telah pun meraihkan agama Majusi. Allah sebut dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan sesekali kamu redha, kata Allah, lan tarda ankal yahud, kepada orang Yahudi dan juga orang Nasara. Mereka ni akan mencari jalan untuk buat kita sesat. Kalaulah tahun baru Masihi kita mengambil berat kerana seronok dengan benda, kalau takat nak keluar tengok bunga api tu, tak ada masalah
0: pun. Tengok saja
1: setahun sekalian, tak ada niat pun kita nak meraihkan agama, cuma seronok tengok bunga api is okay.
0: Betul.
1: Cuma takut-takut kita terkhilaf ataupun takut-takut kita menjadi murtad yang kecil tanpa kita sedar. Yang ni yang kita takut. Tak ada masalah pun tuan-tuan nak keluar tengok, saya duduk kata apa saya tak pergi tengok bunga api. Sebab tu masa hari raya Aidilfitri hak baru ni kan, yang kecoh pasal bunga api sampai rata-rata sana bunyi tembok, sini bunyi tembok, sampai
0: tengah malam.
1: Luangan apa ni, laungan takbir tu dah tak ada dah, tenggelam kerana bunga api. Sebab tu ada di kalangan para ulama kita mengijtihadkan, mengeluarkan fatwa bahawa haram untuk bermain bunga api pada sambutan hari raya Aidilfitri, disebabkan hal-hal yang macam inilah. Kita terlalu melampau. Maka tuan-tuan, minggu depan kita nak sambut tahun baru Islam. Ni yang sepatutnya kan, kita cari sejarah, kita ambil tahu tahun baru Islam. Tahun baru bagi agama kita, agama Islam ni baru je, baru 1400 tahun lebih ya. Tetapi penetapan kepada tahun baru Islam ini yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, satu perjalanan yang cukup menarik kerana disebabkan komplain oleh gubernur-gubernur yang berada di bawah pemerintahan Islam pada masa itu. Gubernur ni dia komplain apa? Dia komplain disebabkan surat perkeliling yang dikeluarkan oleh kerajaan pusat di bawah pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar, contoh dia, okey, negeri Pulau Langkawi kena kutip cukai. Bermula daripada bulan sekian-sekian, kita dah kena start kutip cukai. Dapat surat daripada kerajaan pusat, daripada kerajaan Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada masa itu yang berada di Madinatul Munawwarah. Bila sampai surat kepada gubernur, gubernur pening. Kutip cukai bulan ni, tahun bila?
0: Tahun
1: ni ke? Tahun depan ke? Nak start bila? Maksudnya tak ada tahun, hanya ada bulan. Disebabkan komplain ni, maka para gubernur komplain kepada Umar bin Al-Khattab supaya ditetapkan tahun bagi menentukan bila penguatkuasaan kepada sesuatu perkara. Apa yang Umar ibn al-Khattab buat? Maka Umar ibn al-Khattab kumpul para cendekiawan Islam. Sebab tu saya kata menarik. Penentuan kepada meletakkan tarikh tahun baru Islam ni nak tentu lagu mana? Minggu depan eh?
0: Minggu depan.
1: Kita bagi panas sikit.
0: Kita bagi hint dulu.
1: Minggu depan baru masuk tahun baru Islam. Jadi minggu depan kita akan bahas dengan lebih terperinci. InsyaAllah jadi pakat-pakat dengar. Buka radio dengar, boleh buka TikTok, boleh ha. Facebook saya tak tahu. Facebook dah kah? Ada. Facebook boleh ada. Tengok dekat Facebook ada. Baik. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kepada persoalan yang ditanyakan oleh penerbit kepada kami pada petang ni berkaitan dengan boleh ataupun tidak bayar mas kahwin dulu. Akad nikah dah lagi.
0: Bayar mas kahwin dulu, deposit dulu.
1: Boleh ataupun tidak? Kalau kita istilah kita kita panggil apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang panggil merisik.
0: Merisik.
1: Orang Kedah ni kita panggil merisik dulu. Merisik tu bawa lah cincin sebentuk sebagai tanda jadi. Tu merisik. Bukannya mas kahwin. Ni soalan dia tanya boleh ataupun tidak pemberian mas kahwin dibuat awal beberapa minggu sebelum akad nikah. Pening juga saya pun. Habis tu masa dia bagi mas kahwin tu dia nak sebut apa? Cumanya suka untuk saya sebutkan. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa. A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum 'an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Ni ketetuan kepada mahar. Ataupun dalil yang menyatakan bahawa orang lelaki ni kena bagi mahar. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin. Mas kahwin ni salah satu daripada rukun nikah. Tak ada mas kahwin tak sah. Sebab tu Tok Qadi sebelum dia nak akad nikah tu dia kena check dulu.
0: Ada
1: tak? Yang bawa lagi. Bayar tunai ke hutang? Dia kena tanya. Ada setengah orang aku terima nikahnya Timah binti Mat dengan mas kahwin sekarang hutang. Hutang ni tuan-tuan wajib bayar. Sampai ke mati. Hal yang sama juga kalau duit mas kahwin tu lepas daripada kita kahwin. Kita dah teruk lepas masa kenduri tu dah buat habis duit banyak.
0: Dah habis grand dah
1: mengenduri tu. Semua dah. Kan. Kita pun bincang dengan bini kita yang duit mas kahwin tu mai abang pinjam sat. Ataupun cincin emas tu mai sat abang buh di pajak gadai sat. Ni dikira hutang. Kalau kita bubuh di pajak gadai wajib kita pergi ambil bagi balik. Kalau kita berhutang 6,000 ni bini duk candek kita apa ni abang anak 7 dah duit hutang mas kahwin tak settle lagi wajib bayar suami dia kena dengar. Kerana apa? Kerana ni adalah hukum ketetapan daripada Allah Azza wa Jal dan duit mas kahwin ni hak bini kita. Mak mentua kita tak campur, pak mentua kita pun tak boleh ambil, mak ayah dia tak boleh ambil, ayah hak bini dah. Hanya untuk dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah mas kahwin kepada wanita-wanita yang ingin kamu kahwini itu sebagai apa? Saduqatihinna nihlah, pemberian yang wajib. Fa in tibna lakum 'an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ikut suka depa. Ikut suka ni dengan makna apa? Ikut suka bini kita nak buat apa dengan duit mas kahwin tu. Dia dah jadi hak milik dia dah. Tak ada masalah. Baik. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sana ada perbincangan berkaitan dengan mahar. Yang pertama sekali mahar dengan makna mu'jal dengan ain. Mu'jal. Yang pertama dengan makna mu'jal. Mu'jal ni apa? Mahar yang dibayar segera secara tunai. Maksudnya dia sebut aku terima nikahnya mas kahwin sekian. Dia bayar terus. Tok Qadi ataupun imam bicik. Ada duit sungguh. Tu dengan makna mu'jal. Yang kedua dengan makna mu'jal. Dengan hamzah. Mu'jal ni ditangguhkan bayarannya secara hutang. Boleh, tak ada masalah. Mas kahwin ni ada dua dan dia menjadi hak mutlak kepada isteri kita. Sebab tu katanya Ibn Abbas, perkataan nihlah yang membawa maksud mahar ni, Ibn Zaid juga menyatakan bahawa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan kepada isteri disebabkan berlakunya akad nikah. Kita cerita bab tu dulu sebelum kita nak bincang sehari. Boleh tak bagi dulu nanti baru nak akad nikah? Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya bawa mai beberapa pandangan daripada Syekh Al-Ma'bari berkaitan dengan situasi yang berlaku. Yang pertama sekali, seorang lelaki dia meminang wanita dan kemudian memberikan sejumlah harta kepadanya sebelum akad nikah tanpa sebarang penjelasan sama ada harta itu bertujuan untuk bertujuan untuk hadiah ataupun mahar. Ha, maksudnya dia bagi saja, dia tak sebut pun.
2: Bagi saja.
1: Ha, dia bagi satu-satu hadiah tu dan hadiah tu dia tak sebut ni hadiah ke ataupun untuk mas kahwin. Maka bila satu pihak memutuskan pertunangan tadi, maka pihak lelaki berhak mengambil semula pemberian tersebut seperti mana pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya ikat tali pertunangan tu bila mana tak jadi bertunang, yang perempuan tu wajib bagi balik. Sama ada minta ataupun tidak diminta, dia wajib bagi. Cuma kadang-kadang setengah orang ni dia tak ada masalah. Tak ada masalah, dah tak jadi bertunang, ambil ke hang lah.
0: Ambil ke hang lah, lagi simpan pun duk buat teringat.
1: Simpan pun duk buat teringat. Itu situasi yang pertama. Yang kedua, apabila seorang lelaki ni dia bagi satu harta kepada seorang wanita, kemudian dia sebut bahawa harta hak aku bagi ni dianggap hadiah. Yang terima tu anggap hadiah. Tapi pihak lelaki habaq kata tu adalah mas kahwin. Mahar. Maka sumpah daripada pihak lelaki diterima sekalipun harta itu bukan daripada jenis kebiasaan mahar. Okey. Contoh, biasanya mas kahwin ni orang bagi dalam bentuk mah ataupun dalam bentuk duit. Untuk mas kahwin kebiasaannya. Tapi lelaki ni dak, contoh dia bagilah kan Ferrari sebiji contoh.
0: Ferrari.
1: Dia bagi kereta. Walaupun pihak perempuan tu kata, ni kereta ni kita tak boleh kira mas kahwin, kira sebagai hadiah je lah han bagi dekat aku. Tapi lelaki tu kata, tak, ni aku kira sebagai mas kahwin. Maka hukumnya adalah mas kahwin. Hukumnya adalah mas kahwin. Tak boleh untuk perempuan tu yang menentukan bentuk pemberian. Sebab mas kahwin ni yang dikira harta kepada hak milik perempuan. Kalau tak jadi harta tu lain. Bagi apa? Bagi bunga. Buat apa bunga?
0: Bagi bunga.
1: Contoh, ni aku kira mas kahwin dekat hang. Bunga pula, bunga plastik. Tak boleh. Dia kena benda ataupun biasanya duit ataupun emas lah. Tetapi dah duit emas dah banyak sangat dah. Bagi pula dari sudut harta benda yang lain. Maka dikirakan mas kahwin kalau lelaki tadi mengatakan ia adalah mas kahwin. Itu situasi yang kedua. Yang ketiga, bila mana seorang lelaki ini dia bagi sejumlah harta kepada seorang perempuan. Kemudian dia kata kepada perempuan tu, harta hak aku bagi ini dijadikan sebagai mahar yang wajib dan dibayar olehnya setelah

0: Kau ingat saya
1: duit pun lesap.
0: Balu pun duit saya pula dah. Saya maka wajib ganti balik dan dikira berhutang. Dikira berhutang. Sebab tu mas kahwin ni lafaz dia kena sebut. Dia kena sebut berapa-berapa dik. Tak sebut berapa-berapa dik pun tak apa, memadai dengan aku terima nikahnya. Tak sebut pun tak apa. Tetapi mas kahwin tu perlu ada. Mahar tu perlu ada. Dan perlu mahar ada. Kita kena ingat bahawa dia tak termasuk dalam rukun nikah. Mahar tak termasuk di dalam rukun nikah, tetapi dia adalah pemberian wajib yang perlu kita berikan kepada isteri kita dalam bentuk harta yang boleh diguna pakai. Bukan bagi bunga, pinggan, mangkuk, akopal, dah. Maksudnya hak milik dia yang boleh dia guna pakai, kereta yang ada nilai lah. Dan senilai dengan apa yang telah pun kita berjanji semasa kita ngorak bini kita. Moga menjawab persoalan lah. Wallah, dia kalau kita nak bahas isu ni panjang. Kita kena tengok situasi-situasi yang berlaku masa kita nak bagi duit tu. Sebab ada setengah orang dia anggap duit ni duit hadiah. Ada kalau sebab tu dia kena sebut, dia kena lafaz walaupun belum lagi berlaku akad. Kita boleh sebut je, pakcik ni saya bagi siap-siap duit mas kahwin ni. Bagi siap-siap duit duit mas kahwin. Bila kita bagi siap-siap duit mas kahwin ni, kita suruh dia pak mentua, bakal pak mentua kita tu pegang. Maka bila mana berlaku situasi yang tak sepatutnya, terputus di tengah jalan dan sebagainya, maka hak kita sebagai lelaki ni kita boleh minta balik.
1: Boleh,
0: no problem,
1: minta
0: balik. Tak ada masalah. Kalau dia tak bagi, maka dikira sebagai berdosa dan berhutang. Sebab apa? Sebab kita belum mengambil nikmat daripada isterinya, daripada anaknya. Itu pun
1: daripada isterinya memang
0: kasar.
1: Kasar.
0: Daripada anaknya. Itu pun belum lagi kita bahas, belum lagi cerita hari ni kahwin, esok cerai. Lagu mana duit mas kahwin tu? Kena bagi balik ke apa ke? Yang tu lagi akan datang. Dia ada contoh lah kan. Saya sebut pi lah. Kita kahwin hari ni, malam tu kita belum sempat untuk bersama dengan isteri kita. Untuk bersama dengan isteri kita dah tak larat masing-masing.
1: Bawa
0: hari
1: habis.
0: Mula-mula tu tak kat gambar apa bala lah kan. Outdoor, indoor semua segala macam ada. Balik tak larat. Balik-balik depa tinggal kawah pula, 4-5 orang kawah suruh basuh.
1: Basuh kawah
0: tu sampai pukul 4-5 pagi. Tak larat. Leno. Sedap-sedap subuh, lepas-lepas sembahyang subuh. Yang laki ni anak orang kaya. Yang perempuan ni anak orang biasa. Dia biasa dia mangkit pagi, atas meja tu siap dengan breakfast. American style contohlah kan. American style lah kan. Tiba-tiba hari tu dia terlupa, kata dia duduk di rumah mak mentua dia, tak ada. Ada cekodok. Cucuk kodok campur dengan kopi panas sikit. Mengamuk. Aku ceraikan hang. Jatuh talak satu. Bila mana pada ketika itu, lagu mana hal keadaan mas kahwin tadi? Maka mas kahwin tadi perlu diserahkan kembali kepada suami, kerana suami belum mengambil nikmat daripada isteri, dan isteri tidak ada tempoh iddah. Kena cerai hari tu, hari tu dia boleh menikah kan. Mai pula ex lama, Allah yang dah cerai dah, tak apa menikah dengan abang. No kena problem
1: cerai. Baru hari pertama ni kena cerai dah.
0: Boleh. Kerana apa? Kerana belum lagi mengambil nikmat, belum lagi berlakunya wati. Boleh lah, moga menjawab persoalan.
1: Apa ni, ada soalan.
0: Ada daripada, soalan
1: daripada DJ AA. Soalan dia menekan tu eh. Dia siap komen pula kat bawah tu, baca lah soalan. Menekan. Jangan duk marah-marah sangat lagi naik. Naik darah eh.
0: Yeah.
1: Okay. Soalannya, pilih janda ni, dia mau kata pahala besar. Besar tu besar mana Ustaz?
0: Oh, berat. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, sebelum saya jawab persoalan daripada Abang AA ni, saya nak tanya, berani ke tak berani ni nak kahwin dengan janda ni? Duduk kalut dengan janda ni? Ha? Berani ke tak berani lu? Nak... Yang duk tanya pahala besar mana apa semua. And memang besar pahala dia. Ketetapan yang Allah Ta'ala bagi kepada janda ni, orang yang menikah dengan janda ni, besar pahala. Kita jaga janda tu. Utamanya janda hak anak ramai. Jangan duk pilih hak tak ada anak. Depa pun kadang-kadang janda juga depa milih. Lagi besar pahala bila anak tu ramai. Contoh anak 7. And Abang A ke mana? Nak tahu juga janda hak lagu mana. Tapi kita bila mana kita jaga janda dia, besar pahala dia. Jangan tanya lah besar. Lah ni Abang AA jawab dulu, berani ke tak berani?
1: Dia kata apa dia ni? Ubat berani ada jual dah. Ubat berani.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. And ubat berani.
1: Ubat berani tu apa? Lipan, lipan tiga tiga tiga utah.
0: Allah. Dia dalam kita nak kahwin ni tak ada masalah pun. Kita nak kahwin dengan janda ke, dengan dengan apa-apa je lah kan? Asalkan cukup syarat sah dia. Sebab apa? Kalau kita tengok kebanyakan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam semua janda. Seorang je anak dara Aisyah radhiyallahu anha, seorang je. Yang lain semua janda. Nabi jaga Nabi kahwin semua janda. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat daripada Ibn Majah, apa kata Nabi? Alaikum bil abkar fa innahunna a'zabu afwaha wantaqu arhaman wa arda bil yasir. Hendaklah kamu mengahwini anak dara. Kerana apa? Kerana mereka lebih baik perkataannya, lebih subur rahimnya dan lebih redha dengan yang sedikit. Ha, nampak? Nabi suruh kahwin dengan anak dara. Walau bagaimanapun, walau bagaimanapun dalam hadis yang lain yang disebut oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah yang menyatakan bahawa Allah akan memberkati kamu. Allah Ta'ala tu akan memberkati kamu. Barakallahu laka au qala khairan. Kata Nabi, Allah akan memberkati kamu. Satu riwayat daripada Jabir. Dia habang kata, ya Rasulullah, ayahku ni mati dah. Ayahku mati dah. Dan dia tinggal 7. Ada riwayat yang mengatakan 9 daripada anak perempuan. Aku mengahwini seorang wanita janda. Rasulullah tanya kepadaku, engkau telah berkahwin wahai Jabir? Jawab Jabir, ya Rasulullah, aku telah pun berkahwin. Anak dara ke janda? Maka Jabir radhiyallahu an kata, aku berkahwin dengan janda. Nabi persoal. Nabi tanya kepada Jabir, pasal apa hang tak kahwin dengan anak dara? Nabi tanya, kan, pasal apa hang tak kahwin dengan anak dara? Kan, kalau hang dapat anak dara, hang boleh berseronok dengan dia, dia boleh berseronok dengan kamu. Kan, engkau menjadikan, dalam riwayat yang lain Nabi kata, hang boleh buat dia ketawa dan dia boleh buat hang ketawa. Lalu aku katakan kepada Rasulullah, sesungguhnya Abdullah, yakni hamba Allah ni telah mati dan meninggalkan anak perempuan. Aku tak suka aku mendatangkan kepada mereka seperti orang yang mendatangkan kepada mereka. Maka aku pun kahwin dengan seorang wanita yang dapat mengatur dan menguruskan mereka. Maka katanya Rasulullah, semoga Allah memberkatimu dan memberikan kepada kamu kerahmatan dalam kehidupan dan kebahagiaan kerana kamu telah pun memilih seorang janda demi menjaga anak-anak janda tersebut. Maksudnya besar pahala ni. Kan, kalau kita kahwin dengan janda, besar pahala. Tapi di sana kena bincang lagi, berani tak berani hak tu lah.
1: Abri ada komen pula daripada Syida. Dia tanya, bini-bini yang izinkan laki kahwin seorang lagi, pahala besar lah ustaz. Yang tadi tanya sebab apa dia mengahwini kan?
0: Dia
1: ni mengizinkan untuk mengahwini.
0: Ustaz, nombor satu kita boleh jawab baru satu soalan. Baru daripada penerbit. Kan, bila masuk bab ni apa yang rancak sangat ni? Bab AA ni pun coy. Isteri yang bagi berpoligami. Apa yang dia akan dapat? Salah satunya payung daripada emas. Dia bagi isteri dia berpoligami. Maksudnya dia mengizinkan suaminya untuk kahwin tambah seorang. Bukan dengan abang nak nikah lain boleh, tapi kena cerai dulu cek. Ni tak boleh.
1: Yang dulu tak boleh.
0: Yang ni tak boleh. Dia redha dengan poligami, maka dia akan dapat payung mah.
1: Payung
0: emas. Payung di syurga esok-esok.
1: Di syurga lah, bukan payung emas di dunia.
0: Kalau dapat di dunia, belambok hak bagi.
1: Belambok hak bagi.
0: Ramai hak bagi. Tak apa, nak nikah boleh. Saya nak payung mah daripada dunia pun nak, akhirat pun nak. Itu cerita dia. Dia tak bagi tu.
1: Cerita dia tak bagi.
0: Jenuh cari
1: payung mah.
0: Tetapi dalam Quran Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan poligami. Satu tuntutan syarak. Fa'in apa ni, masna wa thulasa wa ruba'. Allah Ta'ala sebut kahwinilah perempuan itu 2, 3 ataupun 4. fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka di sana ada isu kalau Allah Taala sebut fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu rasa kamu tak mampu untuk nak berlaku adil. Kita perlu ingat adil dalam rumah tangga bukan dengan makna memberi nafkah je, tak. Ni ramai orang salah faham. Orang yang kata mampu untuk nak berpoligami ni dengan memahami bahawa adil di situ ada sekadar memberi nafkah dari sudut zahir dan batin, salah. Tak boleh. Bila mana kita bincang berkaitan dengan adil di sini, yang pertama sekali jaga emosi. Ni duduk nombor satu. Jaga emosi isteri kita, tekanan yang diberikan kepada isteri kita. Hari ini berapa ramai orang yang kahwin tetapi dia pendam perasaan tak puas hati dekat laki dia. Tak puas hati sampai kadang-kadang timbul perasaan gila, sampai kadang-kadang timbul mula nak berlaku curang luak daripada rumah tangga. Semua ni berlaku disebabkan emosi. Sebab tu tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, Islam ni adil. Maka Allah Taala sebut hang boleh nak kahwin 2, 3, 4, fa in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau kamu rasa kamu tak mampu untuk nak berlaku adil. Adil dari segi jaga emosi, dari segi nafkah zahir dan batin. Ni kita pun kaih pagi makan tengah malam, bukan main nak menikah 2, 3 kan. Maka Allah Ta'ala sebut fawahidah, cukup dengan seorang.
1: Cukup dengan seorang.
0: Baju dia senanglah dari sudut nafkah zahir. Orang yang nak kahwin lebih daripada seorang ni, contoh bini kita pagi-pagi kan, bang, hari ni teringin nak pergi breakfast kedai viral lah. Ha, jom, jom, yang jom, no problem. Ni dok, kita makan roti canai sudah lah. Bini baru teringin nak pergi makan breakfast kedai-kedai yang viral-viral sikit. Bini minta, bang, ish, teringin lah nak beli tu. Tak mahal pun, bang, RM50. Adil, orang yang adil dan mampu, bini minta RM50, dia bagi RM500. Nah, ambil RM500.
1: DJ kata, kok kata, ha, dengar tu.
0: Jadi ya, kempak lah, merapu. Weh, kempak lebih lah.
1: Pukul 4 lebih lah, Ustaz.
0: Oh, kempak lebih lah. Allahumma salli ala sayyidina. Abang AA, tanya lah minggu depan.
1: Tanya lah minggu depan.
0: Awak, dia kata apa?
1: Dia kata tu lah, mungkin kok dekat sebelah dengar aku. Kok kata, ha, dengar tu. Lagi satu soalan, Ustaz. Soalan ni tambahan lah. Memandangkan lah ni, apa, Piala Dunia,
0: Kita lepas cuti lama ni, pulun sungguh ke ya. Baru 2 minggu cuti.
1: Memandangkan lah ni, Piala Dunia, lepas orang pun dah pakat beli baju yang mereka minat lah. So, tim-tim yang mereka sokong kan, negara-negara yang mereka sokong. Dan sokong Malaysia tak masuk Piala Dunia. Jadi, apa hukum kalau dia beli satu baju, ada logo macam ni, saya tunjuk ke Ustaz boleh tengok.
0: Nama salib.
1: Logo dia macam ni.
0: Okay.
1: Jadi tim ni kuat lah, jadi ramai orang sokong. Jadi apa hukum kalau beli baju dia lepas tu pakai?
0: Pertama sekali saya nak sebut, negara-negara yang ada lambang salib pada bendera mereka, itu adalah negara yang pernah berperang dengan Salahuddin Al-Ayyubi di dalam peperangan salib. Kalau kita tengok Sweden ada lambang salib. England, England ada lambang salib.
1: England saya kita tengok England.
0: Okey, bagi yang ada lambang-lambang salib, apa hukum nak pakai pakaian mereka? Boleh, tak ada masalah.
1: England tak ada dia lagu ni.
0: England tak ada kan.
1: Dia ada rimau macam.
0: Bagi yang pakai pakaian jersey lah, jersey bola yang ada lambang salib, hukumnya adalah harus tak ada masalah pun. Kerana apa? Kerana kita bukan sokong kepada Kristian tu, tetapi kita sokong pasukan bola sepak. Musim bola ni no problem. Okey je nak pakai.
1: Sebab setengah-setengah Pak Long kata, apa orang pakai baju ada lambang salib ni? Duk kata aku tu kan.
0: Kita ada jawapannya. Adakah dengan pakai pakaian yang ada lambang salib kita sokong kepada agama mereka? Kita tak sokong, boleh je kita pakai. No problem. Habis tu Pak Long naik kuda. Pak Long tak sadar beli lah kereta-kereta Eropah. Pak kuda. Long pun pakai BN, pakai Mercedes sama dia. Orang kapiak kau buat ni. Cumanya kalau boleh kita tak payah, apa orang kata, seolah-olah macam kita tolong iklan agama lain. Tapi sebenarnya tak nampak sangat pun.
1: Tak nampak sangat, dia nampak macam logo.
0: Nampak lebih kurang macam logo ya. No problem, tak dibenarkan syarak, it's okay. Dia bukan macam zaman dulu. Kalau kita tengok dulu, ada fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Arsyad Banjari berkaitan dengan pemakaian topi sudu.
1: Oh, topi ni, topi depan tu.
0: Football ke apa, topi sudu tu lah. Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah, dia mengatakan haram untuk memakai topi sudu. Pasal apa haram? Kerana pada ketika itu, orang yang pakai topi sudu ni memang sokong puak-puak yang menindas Islam. Tu pada masa tu, maka dia mengeluarkan fatwa haram. Tapi sekarang ni boleh ya, tak ada masalah pun kita nak pakai topi sudu. Malah kadang-kadang kita letak dekat topi tu sallu ala nabi, kan, boleh pahala pula. Maka hal yang sama kita boleh kaitkan dengan memakai jersey bola sepak kelab masing-masing. Tak ada masalah pun dalam bab bola sepak je, kan, bukan kita nak iklankan Kristian tu. Bukan kita nak cerita pasal Kristian tu, tidak. Tetapi kita cuma nak habang kata, kelab aku malam ni menang. Portugal lah contoh, Portugal. Portugal lah. Cuma tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, musim bola ni musim bola juga. Musim bola pun, cara kita nak tengok bola tu, tengok. Tapi jangan sampai terlepas yang subuh tu dah. Ni subuh tak tentu halau, bola boleh bangkit 3-4 pagi semata-mata nak tengok bola. Dan biar seimbang dunia kita dan juga akhirat kita. Kepada abang AA kita tu, kalau nak buah kilah, belanja kopi Zeus satu.
1: Buah kilah, eh? Jadi kena belaga lutut, orang kata.
0: Belaga lutut. Belaga lutut. Jadi tak ada masalah lah yang nak pakai JC-JC apa semua tu boleh. Dan dibenarkan syarak. Allahu a'lamu bissawab.
1: Baik, jadi terima kasih kepada Ustaz Hafizuddin Rapingi yang sudi berkongsi dan menjawab persoalan-persoalan daripada TikTok Live Langkawi FM daripada anda semua lah. Jadi bagi anda semua yang mungkin ingin bertanyakan soalan lagi, boleh tanya minggu depan pula lah. Ni pun pukul 4-7 minit dah, terlajak banyak lah. Jadi terima kasih kepada semua dan terima kasih kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Atiyah Azmi dalam slot refleksi. Ramai daripada kita inginkan anak berjaya. Tapi kita fikir tak, apakah itu sebenarnya definisi berjaya? Berjaya itu adalah apabila anak kita dapat mengeluarkan potensi mereka. Allah ciptakan kita semua mempunyai potensi tersendiri. Walau bagaimanapun mungkin disebabkan cara kita dibesarkan ataupun pengalaman hidup kita, kepercayaan-kepercayaan yang wujud dalam diri kita membantutkan proses kita untuk memenuhi potensi diri itu. Jadi sekarang ni kita ada anak-anak ataupun anak saudara kita ataupun sesiapa anak murid kita di sekeliling kita. Sebagai orang yang dewasa, sebagai ibu dan ayah, ibu atau ayah saudara, seorang guru atau sesiapa saja yang terlibat dengan anak-anak, kita kena faham peranan kita sangat penting untuk mengeluarkan potensi anak itu. Bagaimana? Nombor satu, jadilah pemerhati yang baik. Perhatikan apa yang anak ini suka. Perhatikan apa yang anak ini punya kelebihan, skill. Apa dia punya kekuatan dia? Apa dia punya genius dia? Apa dia punya intelligence itu? Apa kebijaksanaan dia? Dan kalau kita nak tahu, intelligence ni ada ramai yang dia bagikan banyak-banyak jenis, kan? Tapi antaranya macam ni lah. Ada orang yang memang bijak dalam dari segi intelligence dia punya percakapan. Ada orang dia punya intrapersonal antara dia dengan diri dia, motivasi diri dia. Ada orang yang dengan orang lain dia sangat bagus social skill dia. Ada anak yang pandai melukis. Ada anak yang sangat dekat dengan alam persekitaran dan sebagainya, banyak sangat dalam pandai bersukan. So setiap anak mempunyai potensi mereka. So bukan tugas kita untuk menjadikan anak ini mengikut acuan kita ataupun acuan yang masyarakat tetapkan, tetapi kita membebaskan anak kita untuk mereka menjadi diri mereka dalam menjadi seorang hamba dan khalifah Allah yang taat. Okay, so perhatikan anak ini, faham bahawa potensi dan intelligence anak ini ada pelbagai fokus kepada kekuatan anak dan mana yang kelemahan anak itu, kita bantu anak itu menangani bersama-sama. Dan kita kena bebaskan fikiran daripada hanya fikir akademik itu penting. Kerja yang anak buat tu harus berbentuk buku dan menulis. Sedangkan banyak lagi anak ni belajar melalui bermain, melalui bertukang, melalui masak, melalui aktiviti-aktiviti yang menggunakan tangan dan deria mereka. Jadi saya harap di sini insya-Allah kita sebagai ibu dan ayah fokus untuk anak kita ada childhood ataupun zaman kanak-kanak mereka yang sangat indah, memenuhi fitrah mereka. Biar anak ini tidak dikongkong, mereka bebas tetapi bebas dalam suasana terkawal. Okey? So, kita lihat lagi sekali apakah itu pendidikan. Pendidikan itu adalah sebagai bantuan untuk mereka dalam kehidupan. So, tanya balik soalan kita. Apakah definisi berjaya untuk anak? Kita sebenarnya nak anak-anak kita jadi orang. Apa maksud jadi orang tu? Menjadi orang dewasa yang stabil mentalnya, fizikalnya, emosinya, spiritualnya. Jadi insya-Allah bayangkan seorang dewasa yang pandai menjaga diri, anak seorang yang saleh dan salehah, seorang yang pandai mengawal emosi, seorang yang berbakti kepada diri sendiri dan masyarakat, seorang yang pandai menguruskan ekonomi, seorang yang sentiasa berfikir bagaimana aku untuk memberi bermanfaat. Jadi semoga kita semua dapat mendidik anak-anak kita mengikut fitrah agar mereka dapat keluar ke potensi mereka insya-Allah. Dan juga ingat, sentiasa berharap dan pilihlah jalan sederhana ataupun jalan tengah dalam mendidik anak-anak kita agar kita tidak ekstrim. Okey, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan. Ekspresi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: ekspresi.
1: Keseronokan pria dari pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan, tetapi keselamatan mesti diutamakan.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena jaga akhlak kita sebaiknya yang mungkin. Daripada riwayat Tirmizi kata, mafhum daripada hadis, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada, ikutlah kejahatan dengan kebaikan. Nescaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pesan untuk kita, gaulah dengan orang yang berakhlak baik. Penerangan hadis ini yang disebutkan, hadis yang disebutkan tadi ada mengandungi tiga asas kehidupan mukmin. Yang pertakwa, yang pertama asas dia takwa kepada Allah. Apa makna takwa? Menjaga diri daripada maksiat dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asas ini juga syarahan daripada hadis ini, segera bertaubat kepada Allah. Nah, apabila kita melakukan dosa. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, asas ini jugalah akan mendorong kita, akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama tadi takwa kepada Allah, yang kedua segera bertaubat kepada Allah apabila melakukan dosa. Dan juga yang ketiga tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, akhlak yang baik sesama manusia. Inilah salah satu contoh yang sangat-sangat kita kena ikut. Nabi SAW dah tunjuk dah. Nah, sayangilah antara satu sama lain. Hormatilah orang yang lebih tua daripada kita. Sayangilah orang yang lebih muda daripada kita. Mudah-mudahan insyaAllah dengan asbab itu, kita ini akan menjadi seorang mukmin, seorang hamba yang beriman lagi bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.49 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar pagi daerah Langkawi.

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai ke

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Baik, sebentar lagi pada pukul 5 kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang dan kemudian kita akan kembali berhibur dengan ekspresi kenangan.

0: Nani. Meset, meset. Makcik nak tanya hang ni.
1: Oh, makcik, ada apa tu? Ada gosip baru ke?
0: Duk apa benda trend hak cucuk-cucuk kuih tu? Duk viral lo ni no.
1: Oh, lo ni memang tengah viral makcik. Oi, cucuk dalam sebulan macam tu je. Boleh turun berat badan banyak pulak tu.
0: Ish, senangnya. Dulu makcik nak kuih, kena jalan keliling taman tau tak? Jago makan iklim bagai.
1: Sebab tu ramai yang minat makcik. Nampak macam cepat, senang. Lagi-lagi dengar orang kata turun sampai 10 kilo. Ha, tunggu lagi, memang viral lah.
0: Dah tu, betul ke beli kuih cepat tu?
1: Oh, sungguh makcik, boleh kuih cepat. Tapi kenalah jumpa doktor dulu. Bukan semua orang sesuai nak guna.
0: Makcik tengok si ada orang jual dekat WhatsApp macam tak ada apa pun ni.
1: Oh, tu yang bahaya tu makcik. Bukan semua yang dijual itu selamat.
0: Aduh, makcik, ingat kita bolehlah beli dekat mana-mana. Lepas tu kita balik cucuk sendirilah.
1: Ish, doklah makcik. Benda nak cucuk dalam badan ni, kenalah jumpa doktor dulu. Tak takut ke nak bawa masuk ubat ikut suka dalam badan kita ni?
0: Betul juga ni apa hang kata. Benda nak cucuk masuk dalam badan kita, tak boleh main cucuk-cucuk saja, bahaya.
1: Ya makcik, ada orang tunjuk hasil je lepas cucuk. Kita tak tahu keadaan badan dia macam mana. Kalau main cucuk ikut dan je, tak jumpa doktor dulu.
0: Betul je kot tu.
1: Kadang-kadang mereka tunjuk bila dah kurus, kesan sampingan, takkan mereka nak cerita.
0: Ada kesan sampingan mestilah ada kan, lagu mana?
1: Oh, dengar kata ada orang jadi loyo, muntah, sakit kepala, tak selera nak makan.
0: Yelah, orang nak kurul memang tak selera Nani oi. Hai, bukan semua orang boleh cucuk lah kiranya.
1: Oh, sebab itulah Nani kata kat makcik, apa-apa kena jumpa doktor dulu. Tanya bagi sahih, sesuai ke dok kita ni nak cucuk?
0: Lo ni ramai duk pakai nak kurus cepat masalahnya. Mereka tak pikir panjang dah.
1: Sebab benda duk viral makcik. Oi,
0: anak-anak menakam makcik pun sama naik juga. Duk muda lagi pakai kalut nak cucuk serupa orang sakit dah. Makcik boleh nak tanya hang pun sebab dengar mereka duk sebut-sebut tu.
1: Dia ada masalah kesihatan ke makcik? Yang awalnya tu khusus untuk orang yang ada kecil manis diabetes tu.
0: Tahu nak kata macam tak ada pun. Cumanya dia kata nak nampak lawa macam influencer.
1: Tuhai, kebanyakan orang kita memanglah suka fikir macam tu. Nak tiru sangat influencer tu.
0: Maksud apa Nani?
1: Ramai orang kurui bukan sebab nak sihat, tapi nak ikut trend.
0: Oh, tu lah. Kadang-kadang kan tengok dekat media sosial, rasa diri ni macam tak cukup cantik dah sebab orang ramai hak lagi lawa.
1: Padahal setiap orang tu bentuk badan lain-lain, cantik ni subjektif makcik.
0: Doa makcik takut budak-budak lo ni kan. Sebab apa? Depo ni mudah percaya dengan iklan.
1: Oh, ada yang terus beli produk ataupun cucuk tanpa pemeriksaan doktor. Depo sendiri jadi doktor.
0: Lepas tu kalau jadi apa-apa, siapa nak tanggung?
1: Itulah makcik, kesihatan ni bukan benda yang boleh buat main. Kita nak kurus sebab nak sihat, nak elak daripada penyakit.
0: Jadi kalau nak turunkan berat badan, lagu mana hak betul?
1: Hak paling selamat, jaga pemakanan, aktif bersenam dan dapatkan nasihat pakar kalau nak makan ke, cucuk ubat ke, apa-apa lah.
0: Lambatlah sikit kan.
1: Oh, lambat tu memanglah lambat. Tapi yang penting selamat.
0: Betul lah tu.
1: Tapi makcik, trend cucuk kurus ni bukannya tak bagus. Adalah kebaikan dia juga. Cuma itulah, jumpa doktor dulu. Dengar nasihat doktor. Bukannya ikut dan yang main cucuk kediri.
0: Itulah, bukannya tengok video 30 saat dalam TikTok tu terus buat keputusan nak beli.
1: Sungguh makcik.
0: Kadang-kadang benda hak viral ni memang nampak mudah sangat lah kan.
1: Sebab orang tunjuk hasil je. Risiko memang dia persimpan lah. Siapa nak tunjuk?
0: Lepas ni makcik kena lebih hati-hati jugalah kan. Makcik takut apa? Takut makcik pun terhikur.
1: Amboi makcik, mengalahkan orang muda. Ni makcik, kita kena cari maklumat yang betul dan dapatkan nasihat daripada doktor. Banyak kali dah ada ulang ni. Barulah keputusan yang dibuat lebih selamat.
0: Nampaknya makcik nak kena pergi beri swak juga petani. Nak kurung macam hang lah juga.
1: Tu lagi baik makcik. Makcik bawang kembali. Makcik bawang.
2: Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 ya untukmu. Hari semenemani anda sehingga jam 7 malam nanti, bermula pada pukul 3 petang sehingga 7 malam, membawakan anda semua lagu-lagu yang terbaik untuk anda layan pada petang ini. Dan juga sudah semestinya info berkaitan anda semua yang mana tengah demam bola, tengah demam FIFA, tengah demam Piala Dunia pada ketika ini. Saya akan kongsikan dari semasa ke semasa berkaitan dengan Piala Dunia. Dan juga anda semua boleh kongsikan dengan saya pasukan mana yang menjadi pilihan anda untuk Piala Dunia pada kali ini. Adakah Portugal, adakah Amerika Syarikat ataupun apa-apa jua negara sekalipun, mana-mana pasukan sekalipun, apakah yang menjadi pilihan anda untuk Piala Dunia kali ini? Anda boleh kongsikan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Dan kita dah ada dah. Menurut Jannah katanya dia sokong Portugal sebab apa? Sebab ada Cristiano Ronaldo. Dan tahukah anda Cristiano Ronaldo adalah antara pemain tertua yang beraksi di Piala Dunia kali ini, yang akan beraksi pada umur 41 tahun. Dan juga pada ketika ini akan saya putarkan untuk anda semua lagu-lagu yang mengingatkan anda kembali pada masa silam. Iaitu tibanya masa sekarang untuk saya putarkan anda semua lagu-lagu ekspresi kenangan. Dan juga anda semua boleh buat permintaan lagu ekspresi kenangan menerusi TikTok Live Langkawi FM yang bersiaran pada ketika ini. Masuk dan anda tinggalkan tajuk lagu itu dan siapakah penyanyinya. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Tahukah anda, satu beg darah mampu menyelamatkan nyawa? Sempena Hari Penderma Darah Sedunia, marilah kita bersama menjadi wira. Derma darah bukan saja selamat dan mudah, malah memberi harapan baharu kepada mereka yang memerlukan. Luangkan sedikit masa kerana setitis darah anda mampu membawa sinar kehidupan. Derma darah hari ini, selamatkan nyawa setiap hari.

Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 ya untukmu. Masih hari menemani anda sehingga jam 7 malam nanti, membawakan anda semua irama-irama terbaik untuk anda semua mengimbau kembali kenangan anda bersama Ekspresi Kenangan sehingga 7 malam nanti. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang sudi hadir di TikTok Live Langkawi FM. Kita ada DJ Hal daripada Terengganu FM. Terima kasih DJ Hal sudi hadir. Dan kita ada juga Mawar, kita ada Ati, kita ada Jana, kita ada lagi Shida. Terima kasih kepada anda semua yang sudi hadir di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Akan hari terus membawakan anda semua lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua layan-layan petang ini, sambil memandu, sambil mesin rumput, sambil mengopi, sambil membawang. Tak kisahlah apa yang anda sedang lakukan pada petang ini. Sama-samalah kita layan Langkawi FM. Kalau anda mempunyai permintaan lagu, boleh terus tunjukkan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM dan akan saya mainkan jika terdapat lagunya di Langkawi FM. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM, dan jangan lupa juga untuk muat turun RTM Click untuk tonton Piala Dunia dan juga dengarkan Langkawi FM di mana jua anda berada.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Malaysia
1: Langkawi FM. Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya, untukmu. Nampaknya masa pun telah mencemburui pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa, esok kita akan kembali lagi bersama-sama. Saya akan kembali esok lagi dalam waktu yang sama, segmen yang sama, iaitu 3 petang sehingga 7 malam dalam segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, pagi nanti kita sama-sama saksikan perlawanan di antara Kanada dan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi nanti. Bagi anda semua yang berada di rumah, boleh tonton melalui RTM Click di saluran Sukan Plus. Okey. Dan juga pada pukul 9 pagi kita ada Amerika Syarikat menentang Paraguay. Terima kasih juga kepada anda semua yang sudi bersama dengan saya melalui TikTok Live Langkawi FM. Kita ada Syida, kita ada Mawar, kita ada Mizi 85, kita ada Ajad Girls, kita ada Jannah, kita ada Henki Imrans, kita ada Abang Jamil, kita ada siapa lagi tadi ya? Macam ramai tadi ni. Tapi dah scroll, dah komen tenggelam habis semua nama. Jadi pada anda semua, terima kasihlah bersama dengan saya. Yang mana saya tak sebut nama tu, saya minta maaf banyak-banyak lah sebab dia tenggelam dah. Okey. Jadi terima kasih juga kepada rakan sukan jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Siti Fatimah, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan terbaik untuk anda sepanjang hari ini. Saya harap anda semua berhibur dengan lagu-lagu yang telah kami putarkan untuk anda hari ini, dan semoga apa jua info yang kami kongsikan dengan anda sepanjang hari ini berguna untuk kegunaan anda di hari yang akan datang nanti. Baik, sebelum saya mengundurkan diri, ingin kongsikan dengan anda semua muslimin muslimat yang berada di Langkawi pada ketika ini. Masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.37 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pula masuk pada pukul 8.53 minit malam. Baik, saya ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sihat-sihat selalu, insya-Allah. Kita berjumpa lagi esok. Assalamualaikum dan selamat malam Langkawi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Antara keselamatan dan kepentingan negara dengan pertimbangan kemanusiaan, isu berkaitan pelarian Rohingya di Malaysia menjadi perdebatan. Sehingga kini, data Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR merekodkan kira-kira 215,000 pelarian dan pencari suaka berdaftar di Malaysia. Daripada jumlah itu, lebih 193,000 berasal dari Myanmar dengan lebih 123,000 merupakan etnik Rohingya, menjadikannya kumpulan pelarian terbesar berada di Malaysia sejak kemasukan mereka bermula pada era 1970-an. Meski Malaysia bukan penandatangan Konvensyen Pelarian 1951, kerajaan selama ini membenarkan UNHCR mengurus pendaftaran pelarian yang masuk ke negara ini atas rahmah kemanusiaan. Namun, ia hadir dengan tanggungjawab lebih besar apabila melibatkan aspek keselamatan. Mutakhir ini, isu pendapatan haram, pemerdagangan manusia dan kos pengurusan etnik tersebut menjadi perhatian dan membangkitkan kritikan. Ia susulan beberapa insiden penangkapan etnik tersebut yang memasuki negara ini secara haram melalui sempadan perairan utara negara. Lebih menghangatkan keadaan, sikap biadab sesetengah mereka dan didukungi NGO cuba menuntut pendapatan kekal di lokasi tertentu di Malaysia sekaligus menyentuh aspek kedaulatan negara. Itu tidak termasuk penempatan haram yang dikesan di Langkawi dan terbaru di Hulu Langat melibatkan penempatan besar-besaran sehingga memerlukan campur tangan pihak berkuasa. Sementara kawasan yang sering dikaitkan dengan penempatan mereka termasuk Selayang, Ampang, Kajang dan Klang menyebabkan kepadatan penduduk meningkat serta mencetus pelbagai kebimbangan dalam kalangan masyarakat setempat. Turut menambah kegusaran rakyat, pertambahan populasi etnik Rohingya di Malaysia bukan sahaja melalui kemasukan berdaftar namun jumlah kelahiran generasi mereka tidak terkawal dan memerlukan perhatian pelbagai pihak. Malah, selepas 5 dekad kehadiran komuniti Rohingya di Malaysia, apakah nasib generasi baharu yang lahir dan membesar di sini? Mereka bukan warga Malaysia. Pada masa sama, mereka juga berdepan ketidakpastian untuk kembali ke negara asal. Jika isu ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian jangka panjang, ia berpotensi mewujudkan cabaran sosial, pendidikan dan ekonomi yang lebih kompleks pada masa hadapan. Tidak dinafikan mereka bergantung sepenuhnya kepada sistem bantuan kemanusiaan dengan kebanyakan bantuan datang dari UNHCR, NGO tempatan dan NGO antarabangsa. Namun, harus diingat, Malaysia terpaksa menanggung kos tidak langsung apabila mereka turut bergantung kepada kemudahan awam negara antaranya perkhidmatan kesihatan dan pengangkutan. Itu tidak termasuk kos penguatkuasaan keselamatan melibatkan PDRM, Immigration, APMM dan RELA yang melaksanakan kawalan laut, rondaan sepadan dan operasi anti penyeludupan. Bagai menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Hakikatnya, kerajaan berdepan dilema yang bukan mudah. Terlalu berlembut mengundang pelbagai risiko keselamatan dan sosial. Terlalu tegas pula boleh mengundang kritikan daripada pertubuhan hak asasi dan masyarakat antarabangsa. Justeru, keseimbangan antara kemanusiaan dan kepentingan nasional perlu terus menjadi asas dalam rangka dasar berkaitan pelarian di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sendiri baru-baru ini menegaskan tiada kompromi dalam soal keselamatan negara. Namun, pendekatan seimbang diambil bagi menangani isu pelarian Rohingya di Malaysia. Sistem baharu pendaftaran pelarian diperkenalkan selain pangkalan data diwujudkan dengan mengumpulkan data biometrik, saringan identiti dan penentuan status pelarian di Malaysia. Malah, langkah penyekatan kemasukan baharu turut dilaksanakan. Malaysia tidak wajar terus memikul risiko keselamatan akibat krisis pelarian Rohingya. Sudah sampai masanya punca permasalahan etnik minoriti Rohingya ini diselesaikan sendiri oleh Myanmar tanpa membebankan rakan serantau. Jika tiada penyelesaian tuntas dicapai, rantau ini akan terus berdepan isu pelarian, pemerdagangan manusia dan cabaran keselamatan rentas sempadan yang sama walaupun pelbagai langkah penguatkuasaan telah dilaksanakan.
Namun persoalannya, jika permasalahan atau konflik di Myanmar terus berlarutan, sampai bila dan sejauh mana Malaysia dan negara-negara serantau mampu menanggung risiko keselamatan, sosial dan ekonomi yang mungkin berpanjangan? Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

0: ini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: pencahaluan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang ketika ini bersama dengan Zura dan juga Lin di jam terakhir, Lin.
2: Itulah dia kan. Dalam pada kita berseronok, dalam pada kita bergembira, kadang-kadang kita melalui internet kan, dekat media sosial, kena hati-hati juga dengan scammer. Mereka ni tak pernah tidur, sentiasa mencari ruang peluang untuk menipu orang ramai. Sama ada dalam bentuk pelaburan lah, ataupun mereka kata kita menang hadiah tapi kena masukkan sejumlah duit, ataupun menjadi kaldai dadah gunakan akaun kita untuk macam-macam aktiviti yang tak sihat lah, kena hati-hati.
1: Betul. Juga sekarang ni ada juga yang kata kalau di call tu disenyap. Dia record suara kita dulu pun ada
2: saya
1: juga.
2: Saya dah banyak kali kena macam tu, Zura.
1: Tapi tak buat, diam juga.
2: Mula-mula dulu saya jawab, hello, is it me you're looking for? Saya nyanyi. Lama kelamaan, saya rasa dia seram kot dengan suara saya.
1: Lepas tu dia tak bunyi lah.
2: Saya senyap. Kita lawan macam tu. Dia senyap, saya senyap, tak bunyi.
1: Oh, tak bunyi langsung.
2: Untuk tempoh yang lama.
1: Dahsyatlah Lee Zainul ni.
2: Lepas tu saya
1: mungkin
2: pun,
1: mungkin dia orang kata macam teruji dengan suara Lin tu, rasa macam sedap ni.
2: Tak ada, nombor bertukar-tukar. Dia tak tahu saya DJ.
1: Oh, tak tahu pula, ya. Sebab tadi orang nyanyi yang first tu, saya takut dia macam dia capture tu.
2: Tak ada. Ini orang lain. Orang lain. Nombor berbeza.
1: Dia kena hati-hatilah juga Lin kan.
2: Saya ikut rentak dia. Dia senyap, saya senyap.
1: Sampai berapa minit tu senyap
2: lama, itu? Lama, berlarutan. Akhirnya saya padamkan tayar. Buang masa aku je.
1: Buang masa je lah tunggu kan. Ingat tak tahu ke? Sekarang macam mana? Jadi untuk anda kena hati-hati kan Lin kan? Sekarang ada macam-macam taktik Lin. Diorang ni, kita dah sampai bau C, dia dah sampai, orang kata, dah hujung dah. Nak sampai ke Z dah ni.
2: Kita kena
1: ingat. Akal panjang.
2: Ya, mereka ni nak tipu duit kita. Penat kita bekerja pagi, petang, siang, malam. Macam saya dengan Zura. Habis kerja pukul 8. Belum tentu balik pukul 8.
1: Belum.
2: Kadang-kadang pukul 10, 11 sampai rumah.
1: Lambatnya bagaimana tu?
2: Saya pun terfikir, kita bagaimana itu?
1: Suraya.
2: Baik. Suraya.
1: Baik, untuk anda nanti banyak lagi lagu-lagu menarik di sini. Dan juga masuk waktu maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.25 malam. Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: ini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 46 hingga 50.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan demi sesungguhnya, jika mereka disentuh oleh sedikit sahaja dari azab Tuhanmu, sudah tentu mereka akan berkata, aduhai celakanya kami. Sebenarnya, kami adalah orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri.

Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka, tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Dan cukuplah kami sebagai penghitung.

Dan demi sesungguhnya, kami telah memberi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kitab Taurat yang membezakan antara yang benar dengan yang salah dan yang menjadi cahaya yang menerangi serta yang mengandungi pengajaran bagi orang-orang yang mahu bertakwa.

0: iaitu mereka yang takut melanggar hukum-hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang, dan mereka pula gerun cemas akan peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada hari kiamat.
1: Wahai

0: Dan Al-Quran ini juga pengajaran yang berkat yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad dengan keadaan yang demikian. Maka patutkah kamu mengingkarinya?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu taala kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nada dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang blur-blur lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan. So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri kufur. Barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampaklah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegurlah tuan-tuan. Kita tegur sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak bagi tahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, hujung-hujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan macam-macam lah, dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ini perangai agama banyak, ustaz-ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih blur lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Baiklah Lin, sekejap je Lin, masa berlalu dah hampir pukul 8 malam dah Lin. Kita nak menutup siaran geng kakak petang hari inilah.
3: Ya, untuk minggu ini juga. Jadi terima kasih kami ucapkan untuk anda dari hari Isnin sampai hari Jumaat tanpa henti 5 hari seminggu. Macam-macam topik kita bincangkan. Betul. Voice note yang dihantar. Begitu juga dengan pendengar-pendengar kita yang sporting yang bagi respon dekat TikTok. Ramai
2: juga. Terima kasih untuk anda lah kan, yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okey, teruskan nanti menonton Piala Dunia 2026 bersama dengan RTM sebagai penyiar rasmi.
3: Dan malam ni Zura adanya sembang bola dunia bersama dengan Reza dan juga tetamu undangan, kupasan eksklusif analisis perlawanan, perkembangan pasukan pilihan dan momen-momen menarik. Ini sepanjang Piala Dunia 2026.
2: Bersama dengan hari ini Reza nanti dan juga tetamu hari ini Cik Zaki Ahmad Suri.
3: Itulah dia.
2: Pengacara sukan RTM. Ini legend tau.
3: Macam-macam informasi akan dikongsikan. Betul. Semestinya sembang bola dunia malam ini 10.30.

0: Jumaat malam. Satu jiwa, sejuta sorakan. Baik, saya kena undurkan diri, Nalin, kan? Saya Azura.
1: Saya Lin Zaino.
0: Kita jumpa minggu depan bersama geng
2: Kakak Petang.
0: Baik semua, Assalamualaikum.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam yang berikutnya, menerusi Nasional Malam untuk segmen yang berikutnya, edisi hari ini, segmen yang terakhir, hari Jumaat penghulu segala hari, 12 Jun 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, yang terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat juga. Untuk anda, semestinya hiburan yang terbaik. Terima kasih geng Kakak Petang bersama Lin dan juga Zura yang terus menyediakan lagi senja anda dengan pelbagai kandungan yang terbaik, informasi dan hiburan yang terus menyediakan lagi senja anda pada hari ini. Baik, seperti biasa, yang mana memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang baru saja sampai. Alhamdulillah, tenang-tenang rehatkan diri anda, bercuti daya hujung minggu, jadi selamat beristirahat. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Pulau Pinang menyambut baik pelaburan Galatek Technologies dalam sektor teknologi tinggi yang disifatkan mampu memperkukuh ekosistem semikonduktor di negeri itu sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub strategi pengeluaran maju. Menurut Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yau, di mana pelaburan awal sebanyak $2 juta bersamaan RM9.4 juta berkenaan melibatkan kemudahan pengeluaran mesin yang diperlukan oleh industri berkaitan termasuk teknologi pengujian serta penyelesaian kecerdasan buatan AI, elektronik termaju, sains hayat dan tenaga mampan. Menurutnya juga, dalam masa yang sama, pelaburan ini turut menyokong perkembangan sektor sains hayat yang semakin berkembang di Pulau Pinang. Perkongsian yang seterusnya pula, Radio Televisyen Malaysia RTM memperkenalkan konsep penciptaan bersama bagi memastikan kandungan tempatan dapat dimanfaatkan merentasi pelbagai platform penyiaran dan digital. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Encik Aswar Ismail, di mana pendekatan itu diperkenalkan bagi memastikan kandungan yang diperoleh RTM tidak hanya disimpan untuk siaran televisyen tradisional, sebaliknya dapat diperluaskan kepada pelbagai platform yang menjadi pilihan pengguna masa kini. Menurutnya juga, perubahan corak penggunaan media dalam era digital memberi kesan langsung kepada industri penyiaran dan pemikiran kandungan, khususnya dari segi pendapatan pengiklanan yang kini semakin beralih ke platform media sosial. Pada masa yang sama juga, mengakui perkembangan teknologi turut membawa cabaran tersendiri kepada industri kreatif termasuk risiko pengurangan peluang pekerjaan dalam beberapa bidang tertentu. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda, info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Nasional FM.

0: آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati sekalian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak nak lah. Bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat. Dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah. Tapi dia ada ilmu sedikit. Oh yang apa dia buat ni salah ni. Kena tegur. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri kufur. Barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa

0: Dan kalau ada, kita tegurlah kawan kan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun. Tapi kenapa kita jadikan macam ni? Tonton macam-macam lah. Kan? Ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya, maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Kan? Itu macam saya sebut tadi tu. Alhamdulillah hari ni, orang agama banyak, Ustaz Ustazah, Masya Allah tuan-tuan. Tapi masyarakat masih blur lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu, tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insyaAllah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Abang Bat kembali dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Apa? Okey, Abang Bat nak tanya satu soalan ni. Kenapa bila kita nak bercakap depan orang kan, tiba-tiba dada jadi sempit, suara jadi ketat dan kepala jadi kosong? Bila nak cakap depan orang je, dia jadi macam tu. Tuan-tuan, benda ni normal. Ada kajian menunjukkan bahawa 77% manusia memang takut bercakap di depan orang. Jadi hari ni, Abang Bat nak kongsikan 3 cara untuk berani cakap tanpa takut dinilai oleh orang lain. Dan kata kuncinya ialah, yang pertama nafas, yang kedua rangka, yang ketiga latihan selamat. Yang pertama, nafas. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila gugup, badan kita akan masuk mood cemas. Jadi, sebelum kita betulkan ayat yang kita nak cakap, betulkan badan kita dulu. Nah, okey, buat teknik ni. Sangat mudah dan sangat cepat membantu. Kita tarik nafas dalam-dalam 4 kiraan. Kemudian kita tahan 4 kiraan dan kita lepaskan 4 kiraan. Kita ulang lebih kurang dalam 3 ke 5 kali. InsyaAllah, kajian telah menunjukkan teknik pernafasan perlahan ini boleh membantu mengurangkan stres dan kebimbangan dengan mengaktifkan sistem saraf yang menenangkan. Nah, sebab bukan apa, ramai orang risau suara bergetar. Padahal yang bergetar itu adalah nafas. Bila nafas kita stabil, suara pun akan ikut stabil. Dan kata kunci kedua adalah rangka. Sebenarnya kita ni apabila takut dinilai, dia datang apabila kita takut tersalah cakap. Jadi cara paling selamat untuk elak salah cakap adalah guna rangka yang mudah supaya otak tak panik. Gunakan rangka 3 bahagian. Kita buka dengan satu ayat yang jelas, kita bagi satu isi utama, kemudian kita tutup dengan ayat kesimpulan. Contoh-contoh kita tengah bercakap depan staff kita, contoh kita nak tegur dia. Okey, kita buka dengan ayat ni. Saya nak kita rapatkan kualiti kerja minggu ini. Isi dia pula, satu perkara, pastikan laporan siap sebelum jam sekian-sekian-sekian. Contoh, kemudian kita tutup. Kalau kita konsisten, kerja akan jadi tenang dan pelanggan pun akan puas hati. Nampak tak? Ada pembukaan, ada isi penting dan ada penutup. Rangka ini akan membantu anda. Dan kata kunci ketiga adalah latihan selamat. Ramai orang nak jadi yakin, tapi dia hanya berlatih dalam kepala. Itu bukan teknik latihan dalam kita nak bijak berbicara. Nah, itu bukan latihan. Itu drama mental. Latihan selamat yang Abang Bat selalu cadangkan kepada pelajar-pelajar Abang Bat adalah, yang pertama, kita rekod video kita sedang berbicara. Rakam video itu, kemudian kita tonton semula. Daripada situ kita nampak apa kelemahan kita. Kemudian cara yang kedua adalah berlatih di depan cermin. Ini akan terus menampakkan apa yang kurang dan apa yang patut kita lebihkan. Dan yang ketiga adalah kita berlatih di depan orang. Boleh memberi komen yang membina, bukannya yang memberikan kritikan yang menghina. InsyaAllah ini akan sangat-sangat membantu. Abang Bat doakan anda untuk yakin, berani dan bijak berbicara. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Edisi dengan lagunya Rimba Cinta 9.20 minit malam waktu ini. Bersama-sama dengan saya, sama siap dengan hiburan yang terbaik menerusi Nasional Malam. Selamat malam, apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Selamat malam, selamat beristirahat untuk anda semua walau di mana jua kalian berada ketika ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Malam penghulu segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026. Sherry 76, Assalamualaikum dari Aussie. Wow, sahabat kita dari Australia. Terima kasih Sherry 76. Seperti biasa, yang mana berkelapangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM ya. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun perkongsian apa jua yang ingin dikongsikan, boleh hadir terus bersama-sama dengan saya sambillah kita berbual, sambil kita berhibur dengan lagu. Lagu-lagu yang terbaik, lagu best, menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat datang semua. Ida Osman, Nur Halim dari Burger, Halim Burger, Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Mantap, orang Johor. Mantap bang eh. Juga untuk sahabat-sahabat kita ya, yang mana berniaga ketiga ini, semoga dimurahkan rezeki selalu sambil layan Nasional FM, sambil berniaga, yang bertugas tidak dilupakan, yang bekerja sambil bekerja sambil layan Nasional FM eh. Jangan lupa untuk terus ikuti semua platform media sosial rasmi Nasional FM, secara khususnya di Facebook, di Instagram kami, serta di TikTok untuk ikuti perkembangan terkini serta kandungan dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda, secara khususnya untuk info semasa mengenai Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM adalah penyiar rasminya, serta Nasional FM, radio utama bahasa Melayu FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jadual perlawanan, penjaringnya siapa, jadi kesebelasan utama, bolehlah ikuti ataupun ikuti terus media sosial rasmi Radio Televisyen Malaysia. Terima kasih Herman bagi gift. Semoga murah rezeki. Nur Ariza, waalaikumsalam, selamat malam. Baik, untuk pilihan pertama pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0, permintaan rakan pendengar kita Lin Roslinda dengan ucapan salam Jumaat dan selamat malam buat semua sahabat walau di mana juga anda berada. Permintaan lagu saya yang berjudul Tragedi Cinta. Lagu ini dipopularkan oleh Wani Hasrita dan Tajul. Semestinya hiburan yang terbaik untuk kita. Easy dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Phil Collins, You Will Be In My Heart katanya. Untuk hiburan pada malam ini, pendengar setia Nasional Malam, semoga ceria selalu dan selamat malam buat kita semua. Zainab Hussein dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Shima yang berjudul Sedar. Untuk malam ini, kita layan lagu-lagu nostalgia yang mungkin membawa cerita untuk kita. Jadi sama-sama kita santai malam minggu, layan pilihan bersama 2.0. Untuk anda, lagu-lagu terbaik, terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan daripada Fauzi Marzuki untuk anda dipublikan oleh Shima yang berjudul Sedar. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan sahabat-sahabat pendengar kita. Pendengar setia menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam semuanya. Yang mana dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun perjalanan bersiar-siar dan sebagainya lah kan. Sebab dah mula hujung minggu ni, pelbagai rancangan telah dirancang. Minggu ni kita kena pergi tempat ni. Katanya si Fulan-Sipulan. Baik, untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, assalamualaikum semuanya. Apa khabar? Selamat malam. Manganggur dari Singapura. Mantap Mangah, terima kasih. Layan terus, gerik sih kata Mangah. Dan semua sahabat-sahabat kita, terima kasih tepi-tepi screen. Kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian, boleh terus hantarkan menerusi ruangan komen ataupun di Facebook juga. Bersama dengan sahabat kita Abang Abdul Jalil dari Endau Johor. Salam Jumaat, selamat bersiaran Reza, terima kasih. Fort Ranger, assalamualaikum, selamat malam. Terbaik Fort Ranger, mantap. Masna Luso, assalamualaikum, selamat malam Reza. Dan semua pendengar, walau di mana juga anda berada, santai hujung minggu kita, layan Nasional Malam. Dari Sibu, Sarawak menghadirkan diri. Abang Ramli kita, assalamualaikum. Buat semua para rokes-rokes Siwang dan juga semua pendengar setia, semoga sihat ceria selalu. Terus layan kita menerusi pilihan bersama, lagu-lagu pasti yang terbaik katanya. Mantap Bang Ramli. Abang Ainul, terima kasih. Semoga berada rezeki selalu bang. Diikuti Nozi Musa, assalamualaikum, selamat malam. Muhammad Yusof dari Terengganu. Dan juga Rubia Zakaria. Itu antara dedikasi ucapannya lah ya. Jadi kalau anda yang ingin hantarkan ucapan ataupun perkongsian, apa jua perkongsian, boleh hantarkan terus kepada saya di TikTok Live Nasional FM eh. Sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur, lagu-lagu yang terbaik. Untuk permintaan yang seterusnya, permintaan sahabat kita Sadin. Selamat malam untuk semuanya dan selamat bersiaran buat DJ yang bertugas. Terima kasih. Lagu permintaan saya, sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Mi yang berjudul Sendiri. Ida Mulyani dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Sebuah lagu daripada kumpulan New Boys, Hiasan di Laman Rindu. Lagu ini tujukan kepada teman-teman tersayang. Pastinya hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Malam minggu, malam yang terbaik. Muhammad Shah, pilihan bersama 2.0. Hadir dari Tanjung Sendili, Kota Tinggi, Johor. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Menara yang berjudul Sayang. Sayang semuanya, pasti Nasional FM terbaik. Radio pertama di Malaysia. Layan kita malam minggu ini dengan dengan lagu-lagu yang terbaik untuk anda menerusi pilihan bersama. Terus layan, terus berhibur kita.

0: Kini kembali rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu Jiwa.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam jam yang berikutnya untuk edisi malam ini 10.11 minit malam. Selamat malam, semoga selamat bersihat pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Selamat beristirahat. Semoga malam ini juga saya doakan semoga menjadi malam yang terbaik buat kita semua. Hari Jumaat penghulu segala hari, 12 Jun 2026. Dah makan ke belum tu? Kalau belum makan, makanlah dahulu. Kita isi perut, barulah hati pun jadi tenang ya. Selamat berehat dan selamat berhujung minggu serta selamat bercuti. Yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya, berhati-hati ketika memandu. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Jabatan Pendidikan Negeri Perlis memberikan kerjasama penuh terhadap proses siasatan polis terhadap kes murid tahun 6 yang mengalami kecederaan sehingga membataskan pergerakannya selepas dipercayai terjatuh akibat kerusi yang ingin didudukinya disyaki ditarik oleh rakan sekelasnya. Jabatan itu dalam kenyataan pada hari ini memaklumkan pihaknya tidak sesekali berkompromi dengan salah laku buli dan sesiapa sahaja yang bersalah perlu dikenakan tindakan. Pihak sekolah terbabit telah diminta untuk memastikan bantuan terbaik diberikan kepada murid berkenaan yang kebajikan serta kesejahteraan murid terlibat perlu diberi keutamaan. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Besar, ACP Muhammad Syukri Abdullah mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian itu dan kes disiasat bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan serta telah dirujuk kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Perkongsian yang berikutnya mengenai sukan. Pelumba berbasikal trek wanita negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menepati ramalan apabila meraih pingat emas bagi acara 1 km ujian masa wanita elit pada Kejohanan Trek Kebangsaan dan Remaja Kebangsaan 2026. Pelumba dari Kedah itu mencatat masa 1:07.900 mengatasi pencabar terdekatnya Nur Alisa Muhammad Farid dari Johor yang ketinggalan 0.694 sementara pingat gangsa milik Nurul Aliana Syafika Azizan yang mewakili Pulau Pinang. Dalam perkembangan sama, pelumba negara itu menyifatkan kejohanan berkenaan sebagai medan terbaik buat pelumba muda dari setiap negeri mempamerkan keupayaan masing-masing selain berupaya memberikan persaingan baru buat dirinya. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dan berita lebih lanjut, nantikan utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: di Nasional FM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Pada malam ini adalah minggu yang pertama untuk kita bersembang bola dunia berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026, dan kita bersama dengan panel kita pada hari ini. Di atas talian kita bersama dengan lain tak bukan pengacara sukan RTM, iaitu Encik Zaki Ahmad Suri. Assalamualaikum bang, apa khabar?
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah bang, semalam baru nampak abang kat TV bang. Itulah kalau ceritanya, kalau seronoknya kalau dapat hadir ke konti lah ya, kita berbual bola je bang eh.
2: Yalah, betul lah.
1: Itulah, tapi tak apa. Walaupun di atas talian, saya rasa walaupun sekejap je kita punya segmen pada malam ini, lebih kurang dalam 15 minit, tapi sebenarnya saya nak tanyalah pengalaman bang kan, menjadi pengacara yang pertama membuka tirai untuk liputan Piala Dunia FIFA 2026 secara khususnya di RTM semalam, grandstand bang kan, dekat luar, kawasan betul. Luar tu. Betul, jadi betul, bang, sebenarnya betul. Saya teringin kan nak tahu pengalaman buat apa grandstand di luar kawasan tu bang, nak pula membuka tirai sebagai pengacara pertama bang.
2: Okey, disebabkan saya bermula untuk mengacarakan Piala Dunia 2010. Itu edisi pertama saya lah.
1: 16 tahun lepas eh?
2: Ya, betul. Okay. Di Afrika Selatan. Masa tu RTM menyiarkan, saya rasa dalam 30 perlawanan lah, lebih kurang macam tu lah. Adalah pengalaman dengan pengacara pemula legend Dato' Hasbullah Awang. Zaman tu lah.
1: Best time tu.
2: Berkesempatan. Itu adalah pengalaman pertama. Tu membawa kepada edisi 2014. 2018 saya tak buat, 2022, dan semalam apabila nama diumumkan untuk buat opening ceremony, perlawanan pertama tu, dia menjadi satu orang kata apa, satu situasi yang pasti mendebarkan. Kerana apa? Yeah, kerana betul. Ini kali pertama RTM the only station TV yang rakyat Malaysia tonton.
1: Ya, yeah, yang memang semua tertumpu sebenarnya.
2: Ya, yeah, betul. Sebab sebelum-sebelum ni kita ada satu saluran berbayar yang akan menyiarkan, tetapi kali ini eksklusifnya RTM. Jadi bayangkan seluruh rakyat Malaysia yang nak tengok bola sepak perlu tengok di RTM.
1: Ya, betul.
2: Jadi pressure game pertama tu dengan buat di kawasan luar tu, satu memang best lah, seronok sebab kita dapat berjumpa, kita dapat rasa sorakan
1: betul
2: daripada orang-orang yang penyokong-penyokong kedua-dua pasukan kan. Tapi bagi host dia, satu, kita dapat privilege untuk kita jadi host perlawanan pertama. Jadi kita diberikan tumpuan, tetapi untuk menyediakan diri untuk perlawanan pertama tu dia berbeza. Sebab satu, semalam kalau siapa perasan, kita bersiaran 2 jam.
1: Ya, yeah, betul.
2: Kalau kami, host-host yang sebelum ni, apa perlawanan, dia hanya akan grandstand awal tu sejam. Kita akan berbual dalam 45 minit, 50 minit.
1: Okay.
2: Semalam bayangkan, kita kena ready bahan rujukan tu untuk 1 jam setengah.
1: Lama bang eh?
2: Ya, betul.
1: Bismillah, saya bila saya tonton tu, kadang saya terfikir lama juga pengacara ni bercakap ya, nak kena betul. Cerita kita nak kena recap Piala Dunia yang sebelum-sebelumnya kan.
2: Betul.
1: Dan kalau kita lihat juga bang, kalau kita lihat pada tahun ini Piala Dunia FIFA 2026 ni, sebenarnya dia mengimbau nostalgia 16 tahun lepas sebenarnya untuk pembukaan ni.
2: Betul.
1: Di mana perlawanan pertama pada tahun ini, Mexico menentang South Africa, di mana Mexico tuan rumah, dan 16 tahun lepas South Africa menentang Mexico. Jadi kat situ, kalau kita lihat di social media, memang banyaklah orang dah mula tribute-tribute zaman ketika jaringan pertama Shabalala ketika tu bang.
2: Ya,
1: memang epic masa tu. Dan kalau kita nak cerita, bagaimana abang sendiri, Abang Zaki, merumuskan mengenai aksi semalam, boleh kita lihat sebagai perlawanan pertama di mana Mexico menentang South Africa, dengan boleh kita cerita bang kad merah lebih banyak daripada gol sebenarnya.
2: Ya, betul. Semalam juga ada tercipta sejarah perlawanan pembuka pertama yang menghadirkan 3 kad merah.
1: Ya.
2: Sebab kalau tak silap, previous World Cup, satu World Cup tu 4 kad merah.
1: Betul.
2: Tapi semalam perlawanan pertama dah menghasilkan 3 kad merah. Betul. Jadi itu ada satu benda yang baru dan bagi saya Mexico secara peribadi walaupun dia menang, tapi persembahan Mexico tidak mencapai tahap lah tahap yang dikehendaki oleh pemerhati bola sepak. Saya ada sempat berbual dengan Syed Ani, pandit saya semalam, dan juga Datuk Richard sekali. Selepas perlawanan kami merumuskan tak berapa baik, tak berapa orang kata apa, tak mencapai yang dikehendaki corak permainan yang dilakukan oleh Mexico. Kerana kalau kita lihat game kedua, Korea dan juga Czechia, dilihat kedua-dua pasukan itu memiliki corak permainan yang lebih baik daripada tuan rumah Mexico. Satu, kalau kita lihat keputusan semalam, Afrika Selatan kehilangan dua pemain, mereka sukar untuk bangkit. Namun bagi saya satu perlawanan yang menghiburkan.
1: Ya, betul.
2: Menghiburkan. Walaupun orang cakap kualiti kurang, tapi menghiburkan kerana perlawanan pertama ni apa saja keputusan orang tak kisah.
1: Betul.
2: Sebab dia nak memulakan satu kejohanan yang panjang. Dan kita terima saja apa keputusan. Mungkin strategi pasukan game pertama tak nak terlalu keras.
1: Betul.
2: Jadi dia membiarkan untuk melihat bagaimana keseluruhan aksi.
1: Dia kalau kita lihat sebenarnya perlawanan pertama ni satu dunia tertumpu. Jadi dia punya orang kata aura dia lain tau. Jadi mungkin keserasian pasukan belum dapat dimeterai lagi sesama pasukan kan. Jadi perlawanan pertama ni mungkin menjadi orang kata pengajaran untuk perlawanan yang kedua. Biasa kalau kita sendiri bang, kalau kita dapat perlawanan pertama kita sendiri pun gugup cerita dia.
2: Betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Nak pula satu dunia menonton. Dan itu pandangan Abang Zaki sendiri mengenai perlawanan pertama semalam di mana Mexico City menentang South Africa untuk saingan Piala Dunia FIFA 2026. Okey bang, sekejap lagi kita akan sambung semula. Kita nak berehat seketika. Semuanya dalam Nasional Malam untuk Sembang Bola Dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: Bersama kembali dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Masih lagi kita dalam sembang bola dunia bersama dengan pena jemputan kita, Encik Zaki Ahmad Suri selaku pengacara sukan RTM. Okey bang, tadi yep. Kita dah membincangkan mengenai perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026 pada tahun ini, dan kalau kita lihat sebenarnya FIFA World Cup ataupun Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini adalah merupakan penganjuran terbesar dalam sejarah sebenarnya bang. Di mana betul. Dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Banyak sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari segi prestasi semasa berdasarkan perlawanan persahabatan, perlawanan pertama, perlawanan kedua kumpulan A. Jadi kalau kita lihat pasukan yang mana paling mencuri perhatian sama ada sebagai calon juara ataupun pasukan dari negara-negara underdog, pendapat Abang Zaki sendiri bang?
1: Okey, pada setiap edisi Piala Dunia, negara yang akan menjadi tumpuan adalah Brazil.
0: Ya, yeah, betul.
1: Setiap
0: saya setuju.
1: Setiap Piala Dunia, tanyalah mana-mana peminat bola sepak, pasukan mana juara? Brazil. Sama juga dengan tahun ni, walaupun Brazil tidak sekuat Brazil sebelum ni, kerana bagi saya Brazil kali ini Brazil yang sedikit berusia. Masih lagi mengharapkan Neymar untuk membawa satu nama besar dalam kejohanan pada kali ini.
0: Betul.
1: Tapi kalau lain-lain pasukan, Argentina bagi saya kali ini mereka dah pun menjadi juara. Messi dah meraih kejuaraan. Mungkin fokus Argentina pada kali ini tidak begitu untuk piala. Sebab Messi dah complete dia punya trofi.
0: Ya, yeah, dia punya career dia.
1: Dia punya career, so dia dah menang semua. So bukan lagi untuk Messi mencapai kejuaraan. Mungkin juga kali ini Portugal untuk
0: Ronaldo.
1: Bagi Cristiano Ronaldo sebelum dia retire, tetapi kalau kita lihat kepada pemain-pemain yang available untuk Portugal pada kali ini, mereka boleh dikatakan antara yang mempunyai prestasi semasa daripada liga yang berakhir pada bulan 5 sehingga ke bulan 6 ni. Pemain-pemain Portugal dalam kondisi yang baik. Itu untuk Portugal. Tapi kita harus ingat pasukan-pasukan seperti Jerman, pasukan-pasukan yang big game player.
0: Betul.
1: Dia orang ni kita tak boleh predict.
0: Betul.
1: Tapi sentiasa akan perform bila dah masuk ke kalah mati.
0: Dia punya permainan, corak permainan dia dah jadi lain bila masuk pusingan kalah mati ni, sebab dia dah ibarat macam bermain di pentas akhir dah sebenarnya.
1: Betul.
0: Dan kalau diberi peluang bang, memilih ataupun kita melihat satu perlawanan yang wajib ditonton oleh semua peminat bola sepak sepanjang Piala Dunia 2026 ni, perlawanan yang mana menjadi pilihan dan kenapa memilih pilihan tersebut bang? Cerita dia.
1: Kalau macam sekarang ni peringkat kumpulan, peringkat kumpulan dia masih open sebab tim-tim yang pilihan semua dipecahkan. Jadi kalau nak tengok sekarang ni kebanyakannya yang masih menanti perlawanan pertama bagi Brazil ada awal pagi Ahad nanti. Dan juga perlawanan yang membabitkan Argentina, membabitkan Jerman, Spanyol, Perancis juga antara pasukan yang perlu diberikan perhatian.
0: Betul.
1: Dan mereka pada edisi lalu sebenarnya bagi saya personally itu adalah kejuaraan untuk Perancis. Tetapi Martinez menyelamatkan last minute itulah adalah save of the tournament. Itu adalah yang memberikan kejayaan kepada Argentina walaupun Messi yang melakukan sepakan. Tapi kita tak boleh predict sebab terlalu awal untuk kita jangkakan mana-mana perlawanan yang kita tengok nanti dalam selepas ditentukan kumpulan dan di bracket mana pasukan-pasukan ni akan diletakkan, dan selepas tu baru kita boleh jangkakan okey selepas ni siapa lawan siapa. Itu baru kita boleh kita boleh pilih perlawanan of the tournament lah.
0: Betul. Dan pilihan pasukan abang, negara mana yang mungkin menjadi juara pada tahun ni bang untuk Piala Dunia?
1: Yang mungkin menjadi juara, saya ada pasukan pilihan yang saya telah bukan menyokong sebab kita rakyat Malaysia, kita sokong pasukan Malaysia, tetapi pasukan pilihan di kejuaraan dunia saya suka Jerman dan England.
0: Jerman
1: sebab saya memang suka daripada zaman Karl-Heinz Rummenigge,
0: Klinsmann,
1: Lothar Matthäus, itu zaman-zaman 80-an. Tapi Itali tak beraksi juga, sedih.
0: Yelah, 2 tahun berturut-turut bang eh.
1: Ya, Itali adalah satu pasukan yang yang cukup-cukup tradisi, tapi itulah Itali tak dapat lepas. Dan untuk prediction juara, saya dah baru ni saya bercakap dengan media lain, saya memilih Portugal.
0: Sama, samalah kita. Saya rasa mungkin Piala Dunia FIFA tahun ni menjadi Ronaldo punya tahap, apa kata, sangat-sangat akhir dia lah ya, sebelum dia tamat kerjaya beliau.
1: Ya, betul.
0: Tapi
1: betul,
0: kalau
1: betul.
0: kita lihat bang, sebenarnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni ramai pemain-pemain yang boleh dikatakan last dance sebenarnya kan.
1: Ya, betul. Luka Modric,
0: you,
1: Neymar, Ronaldo, ramai lagi lah.
0: Ramai kalau kita sebut Muhammad memang.
1: Muhammad
0: Salah juga. Van Dijk. Ramai sebenarnya. Okey bang, sebenarnya kita nak sembang lagi, tapi itulah kita telah, masa pun dah sampai ke penghujungnya. Okey bang, terima kasih di atas perkongsian kita pada malam ini. Kita bersama dengan Encik Zaki Ahmad Suri selaku pengacara Sukan RTM dalam topik kita sembang bola dunia bersempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi kepada anda pendengar Nasional FM sentiasa di hati, jangan lupa untuk terus ikuti Sembang Bola Dunia setiap Jumaat 10.30 minit malam, yang pastinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Sembang Piala Dunia 2026 di Nasional FM, satu jiwa.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM Sentiasa di Hati.

Perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian, platform media sosial diberi amaran tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi itu dijangka dipacu oleh usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Penalti sehingga RM10 juta serta tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada platform media sosial sekiranya gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
1: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo yang berakhir semalam sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama. Antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Jeraco Incorporated berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
1: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi Fadil. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang Malaysia dalam memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat serta dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi Negeri Johor, manakala Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Tony Popovic menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Ketua jurulatih Australia itu dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak itu sebagai satu penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D. Kecerdasan buatan AI menjadi tumpuan baru dalam meramal pemenang Piala Dunia 2026. Teknologi tersebut mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Beberapa chatbot seperti ChatGPT dan Cloud dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara. Manakala LeChat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sementara itu, sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quinn pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang termasuk tindakan perubahan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga WTE kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
3: Tak ada masalah dan kita sangat transparan. Malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin. Bukan nak mendapati dada, we perfect. Tapi so far, for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement. Dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Johor menahan pemilik dan penyelia premis di Pasir Gudang susulan insiden kebocoran bahan kimia dipercayai asid nitrik. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata tangkapan dibuat selepas siasatan rapi mengesahkan pelanggaran serius Undang-Undang Alam Sekitar. Kes diambil tindakan mengikut Seksyen 16 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 memberi kesan ketara kepada negara yang berisiko berdepan dengan kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang berkata ia berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian serta pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu.
0: Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang. Di Indonesia, ratusan pelajar dari pelbagai universiti di sekitar Jakarta mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak kerajaan memperbaiki semula dasar pentadbiran susulan kemerosotan ekonomi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

lagu cinta daripada Sari Amri. Dinyanyikan oleh kumpulan Spring, Hutakah Cinta, yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini 11.20 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih masih lagi terus berhibur. Pastinya hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini. Menerusi radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat cuti dan selamat berhujung minggu, sahabat-sahabat semua. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan juga berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di penghujung segala hari, semoga kita sentiasa diberkati untuk hari ini 12 Jun 2026. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ya, tidak kira ke mana saja hala tuju anda, fokus pada pemanduan yang paling penting. Terus kekal siaran Nasional FM. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Jadi untuk makluman gangguan siaran kepada semua pendengar Nasional FM, di mana disangka berlaku gangguan siaran radio FM yang tarikhnya berlaku pada hari esok, hari Sabtu 13 Jun, di mana masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara 12.30 malam sehingga 5 pagi. Untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan Kuching dan kawasan yang sekitarnya, disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan oleh pihak TM di stesen Gunung Serapi, Sarawak. Frekuensi Nasional FM yang terlibat adalah di frekuensi 88.1. Jadi kepada anda, jangan khawatir, anda boleh terus mengikuti siaran Radio RTM melalui aplikasi RTM Klik ataupun melalui atas talian Radio Portal RTM. Masih lagi kita teruskan menerusi pilihan bersama 2.0 yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Ainul Jaafar dengan permintaan lagu daripada Raja Emma yang berjudul Mentari Korea. Buat hiburan kita yang terbaik pada malam ini, pastinya lagu-lagu terbaik, hiburan yang terus menyerikan lagi malam anda. Diikuti Simon hadir pada malam ini dengan permintaan sebuah lagu daripada Arrow, Rengo Arrow 77 Rindu. Pasti lagu yang membawa kita ke lembayan lama. Diikuti dari Brunei Darussalam, Ahmad Suhaili, sebuah lagu daripada Left Handed, Kenangan Bersamamu. Untuk hiburan kita yang terbaik pada malam ini, terus layan lagu ciptaan Eddie Hamid 77 Rindu.

Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini, 11.37 minit malam, Mentari Keria. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini bersama dengan Hisham Udin. Selamat malam semuanya. Semoga ceria selalu. Santai kita layan Nasional malam di hujung minggu. Nasional FM dulu, kini dan selamanya. Mantap. Jaya Kesuma, budak lawa yang misti. Selamat bersiaran Reza dan semua pendengar Nasional FM yang bekerja bertugas. Semoga dipermudahkan segalanya. Chaya Azwar, Marina Wati, Sufian Sulaiman, Nur Azila, Sunflowers, Nur Diana Nordin, Muhammad Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur. Mantap. Terima kasih ya sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan AB2. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu. Ini dia Mekar di Jiwa, permintaan sahabat kita Adan Misha untuk hiburan yang terbaik. Untuk anda terus layan, terus berhibur. Pasti hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

Telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam. Pastinya hiburan terbaik anda di Nasional FM. Sebentar nanti jangan lupa untuk tonton dan saksikan Piala Dunia FIFA 2026 untuk aksi yang berikutnya. Tuan rumah Kanada menentang Bosnia dan Herzegovina pada jam 3 pagi nanti, serta tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada pukul 9 pagi. Boleh tonton dan saksikan menerusi aplikasi RTM Klik serta saluran TV OK dan saluran Sukan Plus yang pastinya RTM sebagai penyiar rasmi Nasional FM, radio utama bahasa Melayu FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Selepas ini Rakan Sugas akan sambung siarannya sampai kita bersama lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: apa, dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama Era dengan kita lah Bintang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Buat Reza, terima kasih banyak-banyak menemani anda sebanyak 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita layan pula Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Nanti kita buka lembaran hari baru Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, berjalan dengan lancar? Kita mengharapkan hari ini hari yang baru, ianya akan jadi lebih baik. Kalau semalam baik, hari ini bertambah baik. Kalau semalam sedih, hari ini kita akan gembira. Kalau semalam gelap, kelam, hari ini akan lebih bercahaya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat, kerana roda itu akan terus berputar. Tetaplah kita terus bersyukur untuk apa pun yang telah pun terjadi. Tetaplah kita terus berjuang dan jangan kita menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka kita jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada ya. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, kita terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Saya tahu ramai yang tengah demam sekarang ni. Bukan demam kepialu, bukan demam denggi, bukan. Tapi demam Piala Dunia. Ramai yang sedang menantikan perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi sambil anda menantikan Piala Dunia yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti, anda akan terus bersama-sama dengan saya. Okey, janji dengan saya semua. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda nanti ya. Khalifah dengan Cikgu Ayu. Ya, hari ini hari Sabtu, ramai cikgu bercuti kan. Tapi jangan sangka walaupun cikgu dekat rumah, tapi dia sedang menanda buku tau. Kerja juga namanya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zaid Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Gusto dengan Zunika. Zunika tengah buat apa Zunika? Zunika tengah lipat kain baju bang. Oh okey. Ada juga waktu ni yang tengah basuh baju, sidai baju, lipat baju, basuh pinggan, terutamanya suri rumah ya. Suri rumah ni 24 jam kerja tak habis, selagi celik mata selagi itulah ada kerja. Itulah suri rumah kan. 12.29 minit tengah malam. Ramai yang sedang menantikan perlawanan seterusnya bagi peringkat kumpulan B. Semalam telah berlangsung peringkat kumpulan A kan. Mexico menewaskan South Africa 2-0. Korea Selatan, ini antara pasukan pilihan saya lah, Korea Selatan, menewaskan Czechia 2-1. Untuk perlawanan hari ini 3 pagi nanti, Kanada akan turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Siapa pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia 2026? Kalau tanya saya, pasukan saya dari dulu sampai sekarang, Argentina. Kalau tanya saya, anda pula macam mana? Ada yang pilih Portugal, ada yang pilih Brazil. Tapi kalau untuk negara dari Asia, saya memilih Korea Selatan. Kita kena sokong tau Asia punya pasukan, pasal kita, negara kita Malaysia ni dari Asia. Okay, geng-geng berang tu semua okey ke? Mana dia, mana dia, mana kawan-kawan saya, mana geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Saya menantikan anda semua. Ramai-ramai juga yang telah pun melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Sekejap je, saya baru buka kedai dekat Facebook, dah ramai dah Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Jali Johar Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Nazri Yahya Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa Razak Balangi, Tun Dr. Philip Maling, kita ada Juaz Bizi Abdullah, dia kata kasih on terus, hadir dari Puchong, Jamaah Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani Princess Su, anak Anton dari Kudat Sabah, Shelly Nadia, Intan Hamid juga turut hadir, Afif Nur Syazaf, Itah Chok dari Ipoh Perak, Tantari Mas Merah, Mona Rahim dari Cemor Perak, Santalia Bruas, Abdul Jalil Tahir, Masa Salih, Agnes Emma. Kita lagu-lagu best sangat menghiburkan. Pastinya yang best saja, yang terbaik saja dekat game Burhan tu. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. Yusuf MC, hati terus luncur sambil pegang spana lagi. Badan dah letih. Okey. Tak apa, saya ada menemani anda ya. Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir. Janet Zai, Bidadari Salju, Iskandar Puteri, Johor Lin, Roslinda, Cempaka di Rembulan, juga ada Abang JJ Gemas, Muhammad Jasni, Mon, juga turut bersama-sama. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh Esamin Syahab, sejeringan balada pemuzik jalanan. Oh ya, yang atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, terus luncur.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Minit Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan Mayu dengan Hakikat Perjuangan. Hidup ini pastinya ada perjuangan. Perjuangan yang memang takkan selesai. Sehinggalah kita tutup mata, meninggalkan dunia ini. Selagi kita hidup, selagi itulah ada perjuangan yang perlu kita perjuangkan. 12.48 minit tengah malam. Sembang-sembang bola. Ramai yang tengah sembang bola pada waktu ini. Pasukan-pasukan pilihan anda. Dan Piala Dunia tahun 2026 merupakan penganjuran terbesar sebenarnya dalam sejarah penganjuran dia. Sebab apa? Sebab ada 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan. Sekarang ada 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi 104 perlawanan itu, jangan lupa anda boleh tonton semuanya. Perlawanan itu di mana? Di RTM lah yang pastinya. Yang tak berkesempatan dekat rumah tu boleh tengok dekat RTM Click tau. Itu yang seronoknya dekat RTM ni. Tak dapat tengok kat rumah, dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dekat dalam bas express anda sedang menuju ke satu destinasi, boleh tengok menerusi RTM Click ya. Cuaca tempat anda macam mana? Kalau di ibu negara tengah hujan waktu ini, hujan gerimis, sejuk je rasa. Tempat anda okey? Ada yang katanya kawasannya panas bang. Kalau panas jangan lupa minum air banyak-banyak. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Rashidi Abbas antaranya yang hadir. Rio Kalang, Hazli Zabaha, Rosmera, Jaja Cute, Fazli, Zainal, Dadi Feda, Umas di Tawau ya. Muhammad Fikri, Noliana Mokta, ada Fas, ada Sarah, ada Nur Nazri. Hatiku Hancur Manja. Ita Chot, Dahan Reput, Abang Tanker, Patron, pam-pam-pam, satu kali. Zai, Salmia Karim, Salmah Karim, ada Daklina, ramai lagi ya. Fikri 92 juga terus hadir bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like nya kasih laju-laju. 1 juta like boleh tak? 1 juta like untuk Abang Manis, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Hari ini kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Zila Sabtu juga terus hadir. Ada Adik Lacoste, ada Bonda juga terus bersama-sama. Mantap semua. Mamek sampai lori pam-pam-pam, luncur terus. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Ayu dari Sepang. Azu juga terus bersama-sama. Saya nampak anda yang hadir. Ati Azuriati, hadir dari mana? Abang Mat Ampun juga terus bersama-sama. Okey, Zulkifli Kuala Terengganu. Jumain Kromok. Mantap terus. Siti Cincin. Siti Cincin ya. Asmalini Hanan, hadir dari Alustar. Ada Su dari Lumut. Okey, di samping kegembiraan kita tengok bola, peminat-peminat bola tengok bola, kita juga bergembira dalam negara kita.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Wings dengan Bazooka Pernakan membawa kita ke 1.7 minit pagi, berada di jam yang kedua. Pertemuan hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Ada yang tak berkesempatan nak mengetahui keputusan-keputusan perlawanan Piala Dunia kan? Kalau bangun pagi tu nak tahu pasal bola malam tadi, dengarkan Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM. Cakap-cakap bola ni memang sebulan ni kita bercerita di awal pagi menerusi Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM tau. Yang berkesempatan tengok bola dekat RTM, klik dekat TV 1, bukan TV 1, saluran sukan RTM ataupun TV OK. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih RTM. 104 perlawanan kami bawakan secara langsungnya. Tak ada pilih-pilih dah. Memang 104 perlawanan kita bagi terus. Senang kan? Nak tengok bola secara percuma je kita bagi. Kerajaan dah sediakan. Jangan risau untuk peminat-peminat bola. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa ya. Oh ya, ada juga tarikh yang penting untuk mereka yang tinggal di Johor ataupun pengundi-pengundi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri ke-16 bagi negeri Johor dan juga 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun menyatakan hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Dan bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai, manakala hari mengundi awal pada 28 Julai nanti. SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada semalam dan juga memutuskan PRN Johor ke-16 dan juga Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan sebanyak 56 kerusi Dewan Negeri Dun Johor dan juga 36 kerusi Dun Negeri Sembilan yang telah pun dibubarkan sebelum ini ya. Jadi mereka pengundi-pengundi Negeri Johor, tarikh-tarikh penting tu jangan lupa. Jangan lupa mengundi. Tanggungjawab kita pada negeri kita. Undi itu sebenarnya pada saya adalah tanggungjawab kita pada negeri dan juga pada negara. Undi anda itu menentukan siapakah ataupun kerajaan manakah yang bakal membentuk ataupun parti mana yang bakal membentuk kerajaan bagi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Yup, Zadi hadir merusi live TikTok pada waktu ini. Saya nampak ada Ati 80, Muhammad Nur dari Pahang, Tok Kiah dari Langkawi, Nur Syah, ada Nora, ada Irin, ada Ariana Yana, Kuma Jingga, Kak T, Kelat Nisang, Suzana Ahmad, Aimi Ash dari Sabah, Siti Fatimah, Nolia Ramli, Zainuddin Saad, Hairul Anwar, Abang Lori, luncur terus ke Gebeng katanya. Bang, satu kali. Wahab Adam, ada Akuza, Madam Rose dari Pontian, Yusanusi Juso, Papa Kor ataupun Papa Korea, Boogeyman, ada Daud, ada Lin, ada Fatiha, Mawar, Mr. ZH, Sadiq Sigaraga pun hadir, Lady Heda, Jajah 83, Ira, Zaitun Harun, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Headbanging pun juga Abang Lori. Luncur terus ya, pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa terus ikut peraturan. Jangan laju-laju. Tolonglah kita ikut peraturan. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Kita tak mahu, kalau boleh kita nak kurangkan kemalangan jalan raya. Apatah lagi kemalangan yang melibatkan kemalangan maut ya. Okey, minggu ini Sabtu dan Ahad adalah minggu yang paling sibuk sebenarnya. Sibuk bukan kepada kita, sibuk kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Ramai hari tu cuti sekolah, tak ada kesempatan waktu kan untuk melangsungkan perkahwinan. Tapi minggu ini, biasanya hujung minggu memang banyaklah perkahwinan-perkahwinan di seluruh negara.
masing-masing nak tamatkan zaman bujang. Alhamdulillah bertemu dengan jodohnya, ya. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang menjadi raja sehari. Semoga cinta dan juga kebahagiaannya dibina pada hari ini mekar selama-lamanya, insyaAllah. Selamat menempuh alam rumah tangga. Akhirnya bertemu jodoh juga, kan. Semoga tabah, bahagia dan juga sentiasa bertolak ansur dalam melayari bahtera perkahwinan bersama pasangan anda. Jadi ini dia, kita berhibur untuk saya hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia merusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru. Terus mendengarkan National Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udi Narayan. Melalui lagunya Yenaka Hayanlah. Ini antara lagu yang cukup popular dalam filem Kabi Kushi, Kabi Gam. Membawa kita ke 1.31 Media Pagi. Oh ya, yeah, World Cup tahun 2026 kan? Merupakan edisi pertama yang sebenarnya dihostkan tiga negara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Sebelum ni ada jugalah edisi yang dihostkan tapi dua negara. Biasanya satu negara je. Kalau berlangsung di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat je. Kalau berlangsung di Korea, Korea saja. Kalau berlangsung di Brazil, Brazil saja. Tapi kali ini adalah kali pertama dihostkan tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebagai tuan rumah. Ya. Ramai peminat-peminat bola sepak yang sedang menantikan perlawanan bola sepak seterusnya. Hari ini berlangsung kumpulan B. Ya. Kanada akan menentang turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat sebagai tuan rumah akan menentang Paraguay. Tak apa, sambil-sambil anda tunggu bola sepak tu, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Okay. Bagi mereka yang suka hiking ataupun mendaki kan di negeri Selangor, kerana Jabatan Perhutanan Negeri Selangor akan menutup sementara permohonan bagi menjalankan aktiviti trans hiking dan juga hiking kompres di semua hutan simpanan kekal di negeri itu berkuat kuasa 1 Julai atas faktor keselamatan. Dan notis yang dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, mana-mana pihak yang melanggar arahan berkenaan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985. Jadi jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tolong patuhi ya. Cuma notis berkenaan tidak menyatakanlah tempoh pelaksanaan penutupan sementara itu. Tapi berkuat kuasa 1 Julai, nak pergi hiking ke di kawasan-kawasan hutan di negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, kalau nak mohon, ditutup sementara. Tapi kalau pergi hiking juga, dapat kena tangkap, jawab sendiri. Wang Spawi, selamat pagi Wang Spawi. Liza, Liza ada Roslina. Abang tak bohong. Abang tak bohong eh. Baguslah kalau abang tak bohong. Aris ada, Asha Memiana, Rora Tacha, Lee N, Merpati Putih, Iza, Virginia, Vanessa, siapa lagi, Pejuang Tegar pun hadir. Member Man Boy Sabrio Rajman Bangah katanya dalam perjalanan ke Melaka. Alai 71, Nur Cahaya, Kak Nayana, Merpati Putih, Iza, ada Merpati Putih, ada Faizal, Zamberlis, Mr. Joe, Nur Azila, Masya, Nur Pineng, Shima, Shima Jazz, Dino Dino, Yusran Zainal pun hadir, Abang Josh, ada Mina, okey. Terima kasih Mina. Mina mati dulu ke? Do mati dulu. Itu dalam filem B. Ramli ya. Ada Azra dari Selayang, Lavender Girl, Putri Nora Kaliza, Intan Abdul Kadir, Paman Ujang, Paman Ujang, Alan Burger, Geni Kona, Pulau Pinang, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Bagus, Alhamdulillah. Bagus tak bagus, sebut Alhamdulillah. Apapun dalam hidup kita, kita bersyukur. Laku sedikit, laku banyak, itu adalah rezeki. Yang paling penting, rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting sebenarnya, nak dapatkan keberkatan tu. Biar sikit tapi berkat. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga tau. Ada orang dapat RM20 tapi dia punya keberkatan tu macam dapat RM200. Ada orang dapat RM200 tapi tak ada dapat keberkatan macam RM10 je rasanya duit tu. Sungguh. Jadi apapun kena bersyukur selalulah eh. Hidup ini kena terus bersyukur. Baik, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, sebagaimana yang dijanjikan, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Saya pasti lagu itu ada kenangan, meninggalkan kenangan dalam hidup anda.
kenangan itu adalah menjadi sebahagian dalam hidup kita kan. Sebab kenangan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, dalam mendewasakan kita, menjadi kita semakin hari semakin matang, menjadikan kita semakin hari semakin baik, baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Kenangan juga mengubat kerinduan kita pada perkara-perkara yang lepas. Ada kenangan manis yang mampu membuatkan kita tersenyum. Ada juga kenangan pahit yang membuatkan hati kita terusik. Kadang-kadang bila kita terlalu kenangkan kenangan pahit tu, luka lama boleh berdarah kembali. Jadi kita mungkin boleh toleh ke belakang, tapi adalah untuk mengambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Bukan toleh ke belakang untuk kita kembali padanya. Apatah lagi kalau kembali kepada saat-saat kepahitan yang kita lalui. Jangan begitu ya. Jadi hidup kena diteruskan, roda sentiasa berputar. Hashtagnya Zahrul Mawar. Kita mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Lontaran suara Bidu Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagunya Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di GBH ini meninggalkan seribu kemanisan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026.

0: main Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Kumpulan Scan dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sanggupkah anda semua geng-geng berhantu untuk teman saya sampai pukul 6 pagi? Sanggup ataupun tidak, ramai yang berjanji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi nanti. Biar betul. Ini ada yang tertidur nanti ni. Tapi jangan tertidurlah. Sambil-sambil anda mendengarkan Nasional Game Berhantu, nanti pukul 3 pagi kita sama-sama layan di RTM, saluran TV, saluran sukan RTM, menerusi perlawanan Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina tepat jam 3 pagi nanti ya. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut, tak kisahlah apa saja, kudap-kudapan yang boleh kita kunyah-kunyah sambil dengan tengok bola dengan GBH dan layan lagu-lagu terbaik. Sambil tengok bola pun boleh menitiskan air mata sebab layan GBH kan, menangis tepi bucu katil. Baik, kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia dalam kita menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan juga berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan dalam negara kita. Pakar klimatologi dan juga perubahan iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tangang berkata, keadaan itu sebenarnya dijangka memberikan kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuklah Malaysia yang berisiko berdepan kemarau dan juga gelombang haba. Fenomena tersebut dijangka berterusan sehingga tahun 2026 sebelum mulanya melemah sekitar April ataupun Mei 2027 dan juga kembali kepada keadaan normal selepas itu. Jadi El Nino akan terus berlarutan sehingga tahun 2026 sehingga awal 2027, pada bulan April ataupun Mei tahun depan akan mula melemah serta kembali kepada normal. Jadi bersiap sediakah kita? El Nino ni jangan main-main tau. Cuaca panas berpanjangan, ada kalanya terutamanya biasanya akan mencecah lebih 40 darjah Celsius di sebelah utara lah, utara tanah air kan, utara semenanjung, di Kedah, di Perak, termasuklah di Perlis, juga di Kelantan, di sebelah pantai timur. Jadi apabila El Nino ini, kita jangan lupa untuk terus minum air, cukupkan badan tu dengan air, bukan air manis tau, air masak tu. Kalau air manis kan, asyik minum air manis je kan, kena potong kaki baru tahu. Bahaya tau potong kaki ni. Okay, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, semua okey ya? Ada juga Mak Tam Sabaria melaporkan diri bersama dengan saya. Aladin tengah bekerja di Pantai Dalam. Ui, dekat je dengan saya ni. Abang saya dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar di Brunei. Mizi 85, Mrs. Vario sama petugas, Nurizan Atan. Hai, tak tidur lagi ya busu. Ani Sarbini, My Lover. Ada Ani 7879, Cik Zahida Zidah, Putri Delisha, Chef Zack. Kita ada siapa lagi? Rosnani Ani, Miss Ayu, Ani Sarbini, Fairuz, Rozi Cik Ros, Cinta Hati 79, Miss Lai, Muhammad Farhan, Ina, Muhammad Nazwah. Ada Maisarah juga hadir. Sarjan Misai pun bersama-sama. Naitim, Rusdi, Kasut Dah Buruk, Opa Akil Akif, Fani Zakaria, Ina, Abang Lori Pink, Abang From Fresh. Muhammad Nazri kata masih lagi okey ni bang. Bad SB bang bang bang. Ah boy, Cik Syamah pun turut bersama-sama. Okey, sambung lagi, sambung lagi. Dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari ciptaan Mazan B. Siti Nurdian adakan Terpaut Sayang Padamu. Ramai yang terpaut dengan game berhantu tau. Betul. Semakin hari semakin ramai pendengar GBH. Terus layan.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Minit Piala Dunia.
4: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.

sebuah lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amirul, kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda dan sentiasa bersama-sama dengan anda, kerana kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Betul. Sungguh. Lagu itu membawa kita ke 2.33 minit pagi. Peminat-peminat bola sepak dah bangun dah tu. Ramai yang dah bangun tu. Dah bersiap sedia nak tengok Kanada. Hari ini berlangsungnya kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi nanti. Kurang lebih setengah jam lagi sepak bola akan berlangsung di RTM pastinya. Baik, insyaAllah bermulanya Julai ini, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka boleh mula dilaksanakan pada Julai ini ya. Secara digital sebenarnya membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan juga telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah menyatakan inisiatif itu sebenarnya melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Penembusan akan dibuat secara dalam talian melalui platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. Jadi dengan pelaksanaan ini, kita dapat memastikan ketelusan pembelian pada tahap 100% dan juga sifar peratusan ketirisan, dan kita tidak mahu perkara ketirisan itu berlaku ya. Jadi untuk pelajar-pelajar, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka bermula Julai ini. Jadi mungkin dengan ini, kata orang tu, dapat meringankanlah beban pelajar-pelajar semua, dan juga boleh memilih bahan bacaan sesuai bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran anda semua. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak, Piala Dunia 2026 kan, dua legenda bola sepak berkemungkinan lah tahun ini menjadi pentas terakhir lah untuk dua legenda bola sepak dunia. Anda kenal Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi kalau tengok usia, mungkin ini tahun yang terakhir mereka beraksi di pentas Piala Dunia. Negara-negara baru juga muncul lah untuk kali pertama layak ke perlawanan Piala Dunia. Uzbekistan antaranya, Jordan, Cape Verde dan juga Curacao. Ini semua menambah warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan. Sebab apa? Sebab tahun ini ada 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Okey, Sofia Hassan selamat pagi, Amir Rostam, Yayang Zandra juga selamat pagi untuk anda ya. Abang Terak katanya dari Kota Tinggi. Kita ada Mutiara Rockers, ui mantap. Rinova, Kak As, ada Kak Ai, Fauzia Osman, Remy 78, Yong Iza, Ju 8754, Anis Ai, ada Nuras. Ada siapa lagi? Siapa lagi? Ajib 8189. Saya nampak tengah tepi-tepi lightnya. Mantap semua. Fiza Riza. Jangan lupa Dayan Nurafidah juga hadir. Tepi-tepi lightnya. Cinta Hati juga tengah tepi-tepi light. Oh, mantap. 1 juta like hari ini. 1 juta like. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Terus lagi berhibur merusik lagu-lagu menangis sampai bujuk katil. Ini persembahan daripada Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Bagaimana gambaran cinta anda? Anda saja yang tahu.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

komposernya Awang BPR dah masuk terang dengan umpama mimpi dalam mimpi. Ada yang baru terjaga dari mimpi. Sedar tak sedar dah dekat pukul jam 3 pagi. Terjaga dari mimpi, mimpi yang indah. Alhamdulillah. Dapat mimpi yang indah kan, bestnya. Agar dapat mimpi yang ngeri, itu silap anda. Tidur tak cuci kaki.

2.58 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Sekejap lagi bermulalah perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Saya tahu, saya percaya ramai yang berada di depan TV sekarang ini, peminat-peminat bola sepak tanah air, menantikan perlawanan-perlawanan hari ini, perlawanan daripada kumpulan B. Esok juga menarik tau, esok antara Qatar dan juga Switzerland, Brazil. Ini antara pasukan pilihan, ramai yang memilih Brazil untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Ramai yang pilih Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Maghribi antara pasukan yang saya cukup minat sebenarnya. Kalau kita lihatkan pada edisi yang lepas kan, banyak kejutan yang dilakukan oleh Morocco ke atas pasukan-pasukan pilihan. Tapi saya percaya tahun ini untuk Piala Dunia 2026 banyak kejutan akan berlaku. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ini 18 pasukan je yang pergi layak pergi ke kalah mati kan. Kali ini 32 pasukan yang akan layak ke pusingan kalah mati. Sampailah ke penentuan juara nanti. Pastinya banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Kadang-kadang pasukan pilihan boleh tersingkir awal tau. Jangan main-main. Lihat semalam pasukan antara pasukan pilihan Mexico juga. Tapi yang tak bestnya, 3 kad merah tau pada perlawanan pertama. 3 kad merah dilayangkan. Okey, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam. Siapa yang pernah kata orang tu buat tuntutan kepada MySalam ni? Ramai-ramai yang dah buat tuntutan untuk MySalam ni yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah pun memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion ringgit hingga 31 Disember 2025. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyatakan program yang bermula pada 2019 dengan dana 2.37 bilion itu kini menyediakan perlindungan kepada penerima sumbangan tunai rahmat STR dan juga pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Penerima yang layak boleh mendapatkan 3 bentuk manfaat utama, iaitu allowance hospitality sebanyak RM50 sehari dengan maksimum 14 hari ataupun RM700 setahun, bantuan sekali bayar sehingga RM8,000 dan juga 50 penyakit kritikal serta tuntutan kos peranti perubatan sehingga maksimum RM30,000 ya. Nah, itu sebab saya cakap jaga kesihatan. Yang tak sihat pergilah kata orang tu ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Boleh buat tuntutan MySalam bagi mereka yang layak. Jadi jangan takut untuk pergi periksa tubuh badan anda. Ini tidak ada kawan saya, macam kawan saya badan sadar, berketul-ketul badan. Sekali bila sakit demam suruh pergi klinik ataupun hospital takut. Saya kadang-kadang pelik, badan nampak sadar suruh pergi jumpa doktor takut. Okey, Mustaqim Nur Azuwawa ada dari Blok Minang, terima kasih hadir. Abang Zek, ada Nur Badayana, Yuswan Yusof, Zaila Rose, Khairul Anwar dari Terengganu, Aida Abdul Jamil menampilkan diri bersama-sama dengan saya. Siapa lagi? Saya percaya ramai yang menampilkan diri. Ada yang katanya takut jarum. Badan sadar tapi takut jarum. Jarum yang sekecil itu tapi takut. Nur 68, terima kasih juga turut bersama-sama. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana terus menjadikan Geng Buruhantu segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. Balkish dari Taiping, Mr. Joe, saya okey je, derma darah lagi mantap. Itu yang kita mahukan. Derma darah ni pun satu perkara yang baik tau. Nasi lomak simpang tiga dari Seromban hadir. Mantap nasi lomak. Nasib baik dekat Seremban. Kalau dekat Kuala Lumpur ni, saya suruh hantar nasi lemak tu dekat saya hari sekarang juga tau.
Waktu-waktu begini perut pun lapar. Tapi ramai juga yang tengah menjamu selera kan? Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita yang masuk dalam perut kita tu adalah rezeki yang berkat. Pak Su, thank you Shell KVDT turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

Komposernya adalah Umarul. Diklaim dengan Gerhana Cinta Luka. 3.30 minit pagi. Ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana memilih RTM. Borak-borak pagi tentang bola pun ada di radio RTM, 34 stesen radio setiap pagi ya. Sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh Piala Dunia berlangsung, Bosnia Herzegovina mendahului Kanada dengan 1-0. Gol pada minit ke-21. Siapa yang sokong Kanada? Siapa sokong Bosnia? Kalau saya, saya sokong Bosnia tau. Go-go Bosnia kalau saya lah. Ada yang sokong Kanada. Sebab itu saya cakap, bulan ini ataupun sebulan ini kita akan demam. Ramai yang demam, demam bola namanya. Dia demam bola sama ada menangis ataupun gembira ataupun ketawa. Menangis sebab pasukan pilihan anda tercicir ataupun tersangkut ataupun tidak layak untuk teruskan ke perlawanan seterusnya ataupun ke peringkat seterusnya. Gembira sebab pasukan pilihan kita menang. Menangis sebab pasukan pilihan kita kalah. Itulah demam bola namanya. Makan bola, tidur bola. Pagi-pagi pun bercerita pasal bola. Dekat warung pun cerita pasal bola. Oh ya, cerita pasal warung. Ada yang tengah kemas warung tu lah. Tapi ada juga yang masih lagi terus berniaga. Terima kasihlah peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, toke-toke restoran yang terus bersama-sama dengan National FM ya. Mr. Joe katanya samalah memilih Bosnia tapi takut kalah. Jangan takut kalah. Kita sama-sama pilih. Ada yang katanya saya pilih yang menang ya. Miss Kayoi fi sabilillah. Kita ada Zumi Frankie Alun dari Sabah. Normanda ada Norina Ena, Siti Khalija, Hawalina, Mala Acid, Iris Chome, Jamila Ahmad, Shima Shah, Yub Zali, Ainina 27, Mazna, Nurul Islam. Terima kasihlah, mantap terus memilih National FM. Nuri, ada yang bangun untuk solat tahajud. Alhamdulillah, syukur. Ada yang baru lepas solat tahajud ya. Bangun untuk melaksanakan ibadah sunat. Alhamdulillah. Semoga segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ingat terus lakukan kebaikan meskipun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang. Sebab apa orang mengata kita? Sebab apa? Sebab hidup dia tidak sempurna. Sebab itulah dia mengata kita. Percayalah, orang yang hidupnya sempurna tidak akan pernah mengata orang. Disebabkan hidup dia tak sempurna, dia cemburu pada kita, dia akan mengata diri kita. Jadi kalau anda suka mengata orang, maknanya hidup anda tidak sempurna. Tapi kalau hidup anda sempurna, anda tidak akan pernah mengata orang. Anda akan fikirkan tentang diri anda aja. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda menerusi koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, okey? Dan koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui, Nur Sheila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati pada siapa? Jatuh hati pada National FM. Sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

lagu ciptaan Kenny T, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan? Tepat jam 4 pagi waktu ini, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Baik, keputusan semasa bagi pertemuan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Separuh masa pertama, Bosnia mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-21 ya. Jangan lupa pagi nanti juga anda boleh layan pula pertemuan dalam grup D antara pertemuan antara USA ataupun Amerika Syarikat dan bertemu dengan Paraguay. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada jam 9 pagi nanti, juga di RTM anda boleh tonton terus. Bulan ini ataupun sebulan ini memang kita akan demam bola sepak. Tapi itulah perlawanan pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, ada yang pukul 6 pagi nanti. Jadi perlawanan pukul 3 pagi, 6 pagi, ada yang nak pergi kerja pagi tu, sampai tempat kerja mata pun mengantuk je. Jangan sampai terganggu kerja anda, okey? Tengok bola juga, tapi jangan sampai terganggu kerja anda. Kerja mesti dilaksanakan. Amanah yang diberikan kepada kita mesti dipikul sebaik-baiknya. Kena ingat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah baru sampai destinasi, ada yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi ni bang. Okey, luncur terus. Kalau mengantuk, berhenti. Cari kawasan rehat dan rawat. Ubat mengantuk adalah tidur, bukan kopi O ya. Yang dekat rumah tu tak apalah, kalau mengantuk kena kopi O kan. Yang sedang memandu ni kalau mata dah letih tu bukan kopi O. Dia kena tidur seketika. Cukup tidur untuk setengah jam, 20 minit cukup untuk segarkan kembali mata kita. Baik, kita nak tanya jugalah kepada anda semua rakyat Malaysia, apakah kekuatan kita sebenarnya? Kekuatan negara kita. Kekuatan negara kita bersatu padu. Itu kekuatan kita. Kekuatan Malaysia juga bukan terletak kepada keseragaman tau. Sebaliknya, keupayaan negara kita sebenarnya mengurus kepelbagaian secara adil dan juga saksama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengalaman Malaysia sebenarnya sebagai negara berbilang kaum dan juga agama membuktikan masyarakat berbeza kepercayaan dan juga latar belakang mampu hidup bersama secara aman sambil terus berpegang teguh kepada kepercayaan serta pegangan masing-masing. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Malaysia tetap sebuah negara majmuk yang mengamalkan nilai hormat menghormati dan juga saling memahami dalam melaksanakan hak serta tanggungjawab sebagai warga negara. Itu yang saya selalu berkatakan kan. Malaysia ini kekuatannya adalah bersatu padu. Kalau kita tak ada bersatu padu, mana mungkin kita boleh hidup dalam aman dan juga damai. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Sedangkan ada negara yang hanya ada satu kaum saja pun boleh berperang sesama sendiri. Itu perang perang saudara yang dipanggil ya. Apa? Satu bangsa. Dia orang hanya ada satu bangsa, satu agama pun bergaduh. Tapi kita, itu yang dunia selalu melihat kita. Cemburu akan kita. Kenapa kita boleh hidup aman damai? Kita ada masyarakat yang majmuk tapi boleh tenang je hidup dalam Malaysia ni. Sebab kita bersatu padu. Sebab kita terapkan nilai murni, terapkan nilai bersatu padu itu dari mula lagi. Sebelum mencapai kemerdekaan, sampailah kita mencapai kemerdekaan. 31 Ogos 1957. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira, Bunga Lestari, Botak Bahau, Muhammad Fadli, Hati J dari Brunei, Lara Saufi, Idah Khairi, kita ada Zainon, Lina Azlina, Cik Norma. Ramai yang tengah buat kuih, ada yang buat kuih apam bakar, macam-macam lagi ya, geng-geng buruh hantu ni. Ada yang dah sampai warung katanya untuk masak nasi berlauk dengan nasi dagang katanya bang. Okey, Mok Iti, Bat SB baru siap kerja, pam-pam-pam, satu kali. Kalau dah siap kerja, tolonglah tapping-tapping like tu. Tak dapat lagi pun 1 juta ni.
Lagi sambung lagi beribur untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Kita sambung kembali. Tadi kita hentikan seketika untuk setengah jam beri laluan kepada koalisi 80-an. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu beginilah, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang sangat popular penghujung tahun 90-an. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee dan juga Kajol.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Komposer ni adalah Klaus Main dan juga Rudolf Shanka. Scorpion dengan Still Loving You. Membawa kita ke 4.31 minit pagi. Okey, keputusan semasa untuk perlawanan pagi ini antara Kanada dan juga Bosnia. Masih lagi Bosnia mendahului dengan 1-0. Telah pun memasuki minit ke 69 ataupun minit ke 70. Gol pada minit ke 21. Tapi kalau nampak pada ketika ini Kanada tak berhenti-henti melancarkan gerakan serangan. Apakah keputusan ini kekal ataupun berubah? Saksikan terus di RTM sampai habis perlawanan, ya. Ramai juga yang sedang menantikan bintang-bintang ternama lah untuk beraksi di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe antaranya dari Perancis, yang sebelum ini kalau kita lihatkan dua edisi dia jaringkan hat-trick tau. Tapi tahun edisi yang lepas 2022 dia jaring hat-trick tapi tak menang pun Piala Dunia. Argentina yang menang kan. Antara bintang termuda, Lamine Yamal dari Spanyol. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, Pele menyinar pada usia 17 tahun. Bintang termuda juga, usianya 18 tahun, dianggap remaja paling mendapat perhatian pada ketika ini. Antara lain, penyerang berimej Viking, iaitu Erling Haaland dari Norway. Ramai juga tak sabar menantikan Lionel Messi. Oh, Messi umur 38 tahun. Ronaldo 41 tahun. Neymar pada usia 34 tahun. Ramailah yang tak sabar menantikan bintang-bintang ternama ini untuk beraksi membantu pasukan masing-masing di Piala Dunia 2026. Okey, ejen White Gruta Host melaporkan diri. Mariana Zinon, Khairul Azli Nizam, Dinaim, Aliza Kasim, Bunga Kebangsaan. Ada siapa lagi? Ima Rose, Mama Rao, Isa Zalwa 73, Cik Na, Pak Cu Terakus, ada Kamal, ada Syah Kamarudin. Terima kasih banyak-banyak. Sambil-sambil layan game buruan tu, sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Ada juga yang sedang menonton di TV TV saluran Sukan RTM menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia yang berlangsung pada saat ini. Madu Kemenyan hadir dari Bumi Sarawak ini, mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Masya Rasul, Kak Pau, Rosliza Ishak. Dia kata lagu-lagu memang best eh. Amdan Arifin dari Kampung Bukit Berimbing, Kuala Selangor hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Kalau hati anda bersuara macam mana? Apa yang anda ingin berkatakan? Kalau saya sekarang ini, hati saya untuk terus anda terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Itu hati saya berkata-kata.

0: ini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujur katil. Untuk pertemuan hari ini, sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Oh ya, tamat sudah perlawanan antara Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Keputusannya seri satu sama. Keputusan seri yang pertama dicatatkan dalam Piala Dunia 2026 ya. Gol daripada Bosnia dijaringkan oleh Jovo Lukic pada minit ke-21, manakala Kanada menyamakan kedudukan menerusi Kylie Lahrin minit ke-78. Kalau kita tengokkan statistik sebenarnya, ball position lebih kepada Kanada lah. Pada separuh masa kedua ni saya tengok Bosnia lebih banyak bertahan. Untuk pagi nanti, jangan lupa satu lagi perlawanan akan berlangsung. Perlawanan dalam kumpulan D. Antara pasukan Amerika Syarikat USA, tuan rumah, akan menentang dengan Paraguay. Pukul 9 pagi nanti, jangan lupa terus tonton RTM ya. Akan disiarkan secara langsung 104 perlawanan secara keseluruhannya. Baik, untuk anda yang baru bersama dengan National FM, selamat pagi semua. Semua okey ya. Semua okey pagi ini. Ada juga pagi-pagi bangun hati dah sakit dah. Pasal apa? Sakit hati tu biasalah kan. Kalau hati kita banyak merasakan sakit, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain pula. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.45, Bandaraya Melaka Seremban 9.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak pula 5.50, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid Siri Yang Akhir, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad dan Daniel. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang liriknya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, dengan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan, sedikit semangat untuk anda, mudah-mudahan ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir, dan saya mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Lagu dan lirik cuitan Dato' M. Nasir, lontaran suara Dato' M. Nasir menerusi lagunya Gerhana. Terus layan Gembur Hantu.

0: bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa', laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita tu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja, bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Ada yang laki tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik beradik lelaki kita, okay? Ada anak-anak di bawah umur, siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja, mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan, bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan ustaz, adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, kita besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik-beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah dia ustaz. Ayah dia. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal tu, siapa nak bagi? Adik-beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Sebab itulah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggung jawab, bukan sonok-sonok besar tu tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah Subhanahu taala sekalian. Jadi sebagai kita tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa sekalian, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist, so tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi, nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan, saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni, bukan diorang yang bayar ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang memerlukan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan pula macam mana pula? Masa hidup isteri tu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan, bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ini. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia nak, dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja. Tak ada pendapatan. Ya? Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri. Dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, saya kata, masa hidup, isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan pada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa, dia kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, dia kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dunia, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, dia kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sekalang masa, puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup, isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik, saya kata, adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persediaan itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya. Saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on. Untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi, kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." "Kenapa rahsiakan ni?" Dia kata, "Ustaz, saya ada satu lagi pasangan." "Patutlah rahsiakan," dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu yang akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya, kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Afiq Syazwan dengan Rindunya Rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang, ada juga yang sedang merindukan mereka yang telah pun tiada, kan. Itu lagi perit sebenarnya. Jadi kalau kita rindu, masa kita dapat temui, kita temuilah, kita berjumpalah. Kerana kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya merindu pada yang telah pun tiada. Kerana sakit sangat merindu kepada yang telah pun tiada. Kita rindu tapi tak boleh nak temui. Hanya kenangan, hanya senyuman yang boleh terlihat pada gambarnya saja. Hanya kenangan yang kita yang kita pegang ketika dia ada bersama dengan kita. Rindu yang tidak berpenghujung. 5.35 minit pagi waktu ini. Kurang lebih setengah jam lagi saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan siapa dia? Jeng, jeng, jeng. Rahsia, rahsia. Surprise. Pukul 6 pagi nanti. Ya, terus dengarkan Nasional FM. Nak tahu siapa? Pukul 6 pagi hingga 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya di Nasional FM. Anda kena terus dengarkan Nasional FM. Okey. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda untuk segmen pagi nanti, ya. Pagi ini. Jangan lupa perlawanan bola sepak seterusnya. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay jam 9 pagi nanti. Terus tonton RTM. Jangan ke mana-mana. Pastikan RTM menjadi destinasi bola sepak anda untuk sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Satu jiwa, sejuta sorakan hanya di RTM tau. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat mengubat sedikit keresahan di hati anda. Ada yang resah sebenarnya, ada yang jiwanya tengah sakit, jiwanya tengah sakit hati, jiwanya tengah bersedih. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit tekanan yang anda alami. Tapi apapun, yang paling penting kita kena terus gembira lah, eh. Gembira dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya, supaya kita akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk anda. Jangan kata orang tu berhibur-berhibur juga. Apa yang kita lakukan, solat jangan tinggal, okey? Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit kata-kata. Mudah-mudahan kata-kata ini yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita lihatkan orang yang bijak itu, orang yang bijak sebenarnya tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Mereka akan membuat kehidupannya lebih berharga. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin musliman, hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, Allah taala masih lagi memberikan kesempatan untuk kita berada di dalam tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkembali kepada tadi tuan-tuan, adakah Allah taala ini akan mengampuni dosa saya ustaz? Adakah Allah taala akan pandang kesalahan saya banyak, dosa kita banyak? Tuan-tuan, banyak pilih lagu mana pun, ikhlas taubat kepada Allah, insya-Allah Allah taala akan mengampuninya. Dosa yang tinggal solat ini besar tuan-tuan. Besarnya dosa dia. Nah, wajib kena segera bertaubat. Wajib taubat dan qada solat. Itulah cara dia. Terima ataupun tak terima, serah kepada Allah. Nah, jangan kita buat lambat-lambat. Jangan kita buat apa nama, tak apalah menangguh-nangguhkan taubat tadi. Solat kita tinggal dah. Tu suka tangguh-tangguh pula. Tangguh-tangguhkan solat, bertaubat kepada Allah. Apa kata Allah dalam surah An-Nur? Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Allah Ta'ala kata. Nah, dan Imam Nawawi pun sebut taubat itu wajib disegerakan. Kena cepat tuan-tuan. Nah, kena cepat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ampun tanpa kita menunggu ataupun tanpa kita menangguh-nangguhkan taubat. Satu hal anda sebenarnya tinggal sembahyang dah. Berarti nak taubat pula anda buat lambat-lambat pula dah. Jadi tak kena lah. Tak kena. Bila mana kita tinggal semayang, segerakan taubat. Ya Allah, ampunlah dosa saya, ya Allah. Ampunlah kelemahan saya, kelalaian saya, ya Allah. Aku segera bertaubat kepada Allah, ya Allah. Menyesal, ya Allah. Ceritakan kepada Allah. Ya Allah, berilah kekuatan iman untuk sentiasa mentaatimu, ya Allah. Berilah kekuatan keimanan kepadaku, ya Allah, untuk sentiasa istiqomah dalam ibadahmu, ya Allah. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan bantu. Yakinlah. Wallahu alam tuan-tuan, Allah dengan istiqomah kita ini akan mendorong kita untuk sentiasa menjaga perintah daripada Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Korang tahu tak, kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
1: Apa? Relax. Hampa bukan keseorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri.
2: Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jaga diri, jaga emosi.

0: Aduh man, awaklah aku ni dah seminggu asyik duk sakit sangat. Rasa macam berpusing pun ada, nak muntah pun ada.
1: Weh Budin, han jangan buat main sakit kepala ni. Dah lama ke? Penglihatan han macam mana?
0: Kadang-kadang tu kabur juga man.
1: Jangan ambil mudah Budin oi. Sakit kepala yang melampau, kerap mual, tiba-tiba rasa lemah badan tu antara tanda awal tumor otak. Han tahu tak?
0: Biar betul yang ni. Takkanlah sampai macam tu kot.
1: Ni aku nak abadkan hang. Mencegah tu lebih baik Budin. Baik hang pergi klinik cepat-cepat. Tumor otak ni kalau kita kesan awal, peluang nak sembuh tu tinggi. Jangan tunggu dah melarat nanti baru hang nak menyesal.
0: Betul juga kata hang. Jomlah habis makan ni teman aku pergi klinik.
2: Hargai nyawa anda. Kenali tanda-tanda awal tumor otak. Kesedaran awal mampu menyelamatkan nyawa. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: dengan Kawi FM yang untukmu.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih mendengarkan kami Langkawi FM di 104.8 ya untukmu, dan di di 104.8 dan juga di RTM Kli. Dan sekarang telah pun pukul 6.46 minit pagi, dan dalam segmen cerita pagi hari ini Fiz akan menemani anda hingga jam 11 pagi. Dan pagi tadi kita berkenaan dengan FIFA World Cup, yang mana kumpulan B iaitu Canada melawan Bosnia Herzegovina pada pukul 3 pagi tadi, dan keputusannya adalah seri satu sama. Dan sekejap lagi pukul 9 pagi nanti kita ada kumpulan D pula, iaitu Amerika Syarikat menantang Paraguay pada pukul 9 pagi. Anda boleh menonton FIFA World Cup di RTM Klik. Kalau tak ada RTM Klik, anda boleh download di Google Play dan juga App Store dan juga App Gallery bagi yang menggunakan Huawei. Dan selain itu anda juga boleh mengetahuilah segala yang berkenaan dengan FIFA World Cup, termasuklah jadual perlawanan, keputusan, highlights, kan, apa yang menarik dan segala-galanya lah anda boleh dapatkan di RTM Klik. Selain RTM Klik, anda juga boleh menonton di TV biasa, saluran RTM, dan juga MyGov, aplikasi MyGov, dan juga Unify TV. Tapi kena bayar lah Unify TV tu. Dan sekejap lagi kita ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 7 pagi. Stream dulu Langkawi FM ya untukmu.

sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan, hutan hujan tropika yang menyegarkan, hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita.

0: Un tú mơ.
1: Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ Jun ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hangat. Muhammad Irsyad Syahmi bin Amran dan Ahmad Iqbal bin Muhammad Rashid. Sabtu, 13 Jun 2026 pada pukul 5.15 minit petang. Hanya di
3: Langkawi FM.
4: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
5: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
4: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.

Hello, saya Lukman Faiz. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM, frekuensi 104.8, ya untukmu.

0: isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia antara faktor utama menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Menurut Perdana Menteri, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Mengenai pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini, Perdana Menteri menegaskan pelarian tersebut perlu patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah

0: Ceria Pagi.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih mendengarkan kami Langkawi FM di 104.8 dan juga RTM Klik. Dan sekarang pukul 7.21 minit pagi. Dan dalam segmen Ceria Pagi, hari ini Hafiz akan menemani anda sehingga jam 11 pagi nanti. Dan siapa yang tengok Piala Dunia pagi tadi antara Kanada menentang Bosnia dan Herzegovina, keputusannya adalah satu sama. Dan Met Malaysia meramalkan Met Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa tempat pada pagi ini. Bagi yang sedang memandu ataupun yang akan memandu sekejap lagi, dinasihatkanlah supaya berhati-hati ketika memandu kerana jalan raya mungkin licin dan jarak penglihatan juga terhad. Dan apa yang menariknya pagi ini, apa yang menariknya adalah berita yang Elon Musk menjadi individu pertama di dunia bergelar trilioner pada Jumaat susulan lonjakan saham SpaceX ketika penampilan sulungnya di pasaran Wall Street. Maknanya dah lama kita tunggu. Selama ni akhirnya Elon Musk menjadi manusia pertama yang bergelar trilioner. Semoga berita ni melonjakkan lagi kita punya semangat untuk terus gigih bekerja. Dan kita lain dulu, ini dah Stacey Jahat, Langkawi FM, ya untukmu.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Hatia Azmi dalam slot refleksi. Adakah anda semua tahu dan sedar bahawa waktu tidur anak-anak sangat penting? Ataupun kita rasa macam tak apalah, asalkan anak tu tidur, bangun pagi esok, insyaAllah kita dah okey. Kajian menunjukkan anak-anak yang cukup tidurnya, perkembangan otak mereka lebih baik dan juga perkembangan diri mereka dan personaliti mereka. Dan ramai daripada kita sebenarnya tak perasan betapa pentingnya rehat dan tidur untuk anak-anak kita. Sedangkan kita ni pun kalau melakukan kerja yang banyak, banyak berfikir dan sebagainya, kita akan rasa penat. Begitu juga dengan anak-anak yang banyak aktiviti mereka, banyak pergerakan mereka. Mereka sangat memerlukan tidur kerana tidur inilah waktu untuk otak rehat, badan rehat dan sel-sel akan dibaiki, hormon dan sebagainya diregulasi dan segala. Badan ni semua menyelenggara, penyelenggaraan tubuh badan berlaku pada waktu kita tidur. Jadi bagaimana untuk kita ciptakan satu rutin tidur yang baik untuk anak-anak kita? Pertama sekali, dekat dengan waktu tidur, kita wujudkan suasana yang dah tenang untuk anak-anak. Jadi janganlah masa tu lampu terang, TV kuat, radio kuat. Macam mana anak tu nak tidur? Sedangkan kita pun tak boleh tidur kalau macam tu. Jadi wujudkan suasana yang tenang, malap. Lepas maghrib, lepas isyak tu, satu family tu nampak dah ke arah rutin ingin tidur. Kedua, ciptakan satu budaya dan rutin yang menyeronokkan dan menenangkan untuk anak. Contohnya, sama-sama gosok gigi, siapkan tempat tidur, pasang mungkin minyak pati tu, essential oil, diffuser ataupun apa-apa saja yang boleh membantu anak untuk tidur. Bacakan buku bersama mereka, doa bersama-sama dan tepuk mereka sehingga mereka tidur. InsyaAllah anak itu tidur dalam keadaan tenang dan kita sebutkan, bacakan doa yang baik untuk dia, sebutkan kata-kata yang baik, insyaAllah masuk ke dalam jiwa dan pemikiran anak-anak ini. Dan juga banyakkan aktiviti dalam harian itu yang berbentuk fizikal. Seperti kita lah, bila kita banyak aktiviti fizikal tu, kita akan rasa penat dengan mudah waktu malam. Jadi anak juga begitu. Kita biar dia penat di tengah waktu siang tu, banyak bermain di luar, betul-betul aktif, insyaAllah hala ke petang, malam tu dia dah penat dan mudah untuk mereka tidur. Dan of course, paling utama, jangan adakan screen time sebelum tidur. Letakkan had, tak boleh ada TV, gadget, iPad, iPhone dan sebagainya sebelum mereka tidur kerana sinaran warna biru tu ataupun dipanggil blue light, cahaya biru itu akan mengganggu penghasilan hormon yang bertanggungjawab untuk membantu manusia itu tidur. Okay, so ciptakan rutin yang konsisten ini untuk anak-anak tidur dan biarlah mereka dapat tidur 8 hingga 10 jam dan anak lebih kecil hingga 12 jam supaya badan mereka benar-benar dapat rehat dan menjadi kuat dan sihat untuk menjadi anak-anak yang aktif, bertenaga, cerdas dan cergas insyaAllah. Itu saja pada hari ini. Semoga kita sentiasa penuh dengan harapan dan memilih jalan sederhana dalam mendidik anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Keseronokan beria dari pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan, tetapi keselamatan mesti diutamakan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.